orang-orang yang dihubungi itu ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000.
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban. Antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Itu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
5: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
9: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
10: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga ingin sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARDE untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
9: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
11: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri, coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
9: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
12: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
13: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
12: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
14: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
12: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
15: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
12: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
16: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
12: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, terima kasih bersamanya dengan program Masa 1R Tahunan. Dan pendengar, kita akan mengupdate informasi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk hari ini Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan selengkapnya informasi cuaca akan disampaikan oleh perkirawan Nando Prasetyo.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Nando, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Tahuna. Kami dari Prakirawan BMKG Kepulauan Sangihe akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlaku pada hari ini Selasa 26 Mei 2026. Pada pagi hari, secara umum kondisi cuaca di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan tebal hingga hujan dengan intensitas ringan. Kemudian pada siang hingga sore hari, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara umum diperkirakan berawan tebal dan masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya pada malam hari, secara umum kondisi cuaca masih diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dan masih berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Informasi selanjutnya untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 72 hingga 96%. Secara umum angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 9 hingga 38 km per jam. Perakiraan di gelombang laut di perairan Kepulauan Sangihe menunjukkan kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca di wilayah perairan secara umum diperkirakan hujan ringan yang kemungkinan dapat disertai petir dengan angin yang dominan bertiup dari arah barat serta memiliki kecepatan antara 18 hingga 46 km per jam. Dimohon untuk memperhatikan risiko di gelombang laut terhadap keselamatan pelayaran. Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Tetap update informasi cuaca wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe di Facebook kami BMKG NH Kepulauan Sangihe dan Instagram @info_cuaca_sangihe serta aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Nantinya kami kembalikan ke studio RRI Tahunan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Baik, terima kasih yang masih dengan kami Pro 1 Tahuna di Susana Pagi ini, masih menemani aktivitas dan karya Anda pendengar. Sebelum kita temani dalam dialog interaktif di

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya pendengar RRI Program Masa 1 Tahuna. Kita dalam program Dialog Interaktif di hari ini, Selasa tanggal 26 Mei 2026, bersama dengan saya Sumiati Maboko. Dan di meja operator ada Ine, kemudian di gatekeeper ada Milania Dava. Dan di pagi hari ini, pendengar, di kesempatan siar untuk hari ini kita akan membahas satu topik tentang makna berkorban ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sehubungan dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang akan jatuh pada esok hari 27 Mei 2026. Dan pendengar, momen Idul Adha ini bukan hanya momen ibadah ritual semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat kebersamaan yang sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan melalui dialog kita di pagi hari ini, kita berharap dapat memperdalam pemahaman tentang makna kurban, baik dari perspektif keagamaan, kemudian sosial kemasyarakatan, maupun kesehatan dan keamanan hewan kurban. Nah, untuk membahas topik kita di pagi hari ini tentang makna berkorban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekali lagi dalam momen peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sudah hadir bersama kami di studio RRI Pro 1 Tahuna ada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, saya sapa dengan hormat. Assalamualaikum Pak Dr. Anas Haji Kusnadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Amin. Baik, pendengar, untuk membahas topik kita di pagi hari ini juga hadir bersama kami ini Pak Dokter, Dokter Hewan Karantina Ahli Muda, ada Pak Rinaldi Gorapa. Selamat pagi ya, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Ya, sehat Pak?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Baik, dan pendengar, sebentar juga kita akan membahas topik yang sama dengan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Roni Jaya Pasial Esos, yang akan kami hubungi melalui via telepon. Nah, pendengar, di kesempatan pagi hari ini bicara tentang makna kurban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk Anda yang ingin memahami tentang makna kurban ini, kami juga akan beri kesempatan untuk Anda berinteraksi dengan kami di 0812-5503-8009 atau bisa tinggalkan komentar Anda melalui Facebook Pro 1 Tahuna. Saat ini kita juga live streaming melalui Facebook dan melalui disiarkan melalui YouTube RRI Tahuna Official. Baik, langsung saja pendengar, membahas topik kita di pagi hari ini, kita mungkin ke Pak Kakan Kemenak dulu. Ini dengan Pak Haji.
1: Siap.
0: Ya, Pak. Ini bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya Islam memaknai ibadah kurban dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha kuasa. Di pagi hari ini kita bertemu kembali dengan RRI Pro 1 Tahuna dalam rangka untuk dialog interaktif berkenaan dengan makna Idul Adha, dikaitkan konteksnya dengan berbangsa dan bernegara. Baik, yang pertama saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban itu dilatar belakangi dengan satu peristiwa yang besar yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang terkasih, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihimussalam akan keteguhan dan ketaatan serta kepatuhan beliau berdua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Allah Ibrahim, untuk menyembelih putranya Nabi Allah Ismail. Singkat cerita bahwa dengan berbagai dialog yang sudah dilaksanakan, maka atas kepatuhan daripada Nabi Allah Ibrahim sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan walaupun perintah itu secara akal itu tidak bisa diterima, tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala maka dilakukan. Atas keikhlasan, kepatuhan daripada Nabiullah Ibrahim itulah setelah itu Allah mengganti Nabiullah Ismail itu dengan seekor gibas. Nah, dari sini peristiwa itu adalah peristiwa, salah satu peristiwa yang besar yang ada di dalam agama Islam. Sehingga diabadikanlah peristiwa itu sampai kepada kita sekarang ini dengan ada dua peristiwa. Yang pertama adalah tentang pelaksanaan ibadah haji. Itu adalah merupakan bagian daripada peristiwa Nabiullah Ibrahim bersama keluarga yang sekarang ini umat Islam sementara menjalankan ibadah puasa di tanah suci sana. Dan yang kedua, diabadikan khusus untuk keikhlasan Nabiullah Ibrahim dan putranya itu dengan yang namanya perayaan Hari Raya Idul Adha. Idul Adha itu sendiri maknanya adalah penyembelihan hewan kurban, ya, penyembelihan. Dan penyembelihan ini ada dua dimensi makna. Yang pertama adalah makna spiritual, yaitu kepatuhan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Karena ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan untuk mengorbankan sebagian apa yang kita miliki, biasanya kan manusia agak berat, ya, kita tanya diri sendiri saja, namanya untuk berkorban uang, apalagi termasuk juga hewan kurban yang harganya agak mahal, maka sebagai manusia pasti akan ada keberatan. Tetapi dimaknai karena ini adalah merupakan bagian daripada kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ dikandung mengandung makna bagaimana kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu diuji pada saat kita ini mempunyai kelebihan untuk berkorban. Nah, maka dimanifestasikan di dalam hari raya Idul Adha ini dengan menyembelih hewan kurban. Itu bukan permasalahan hewan kurbannya, bukan masalah dagingnya, bukan masalah tulang yang hewan kita kurbankan. Tetapi sesungguhnya yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah keikhlasan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian makna kepatuhan beridul adha itu ada bermakna dimensi sosial. Di dalam Idul Adha ini ada pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita bagaimana ketika kita mempunyai kelebihan yang dimiliki oleh kita ini, di kelebihan itu ada orang-orang lain yang mungkin belum seberuntung dengan kita. Kalau kita mungkin makan daging, kalau kita mau setiap hari, ya tidak masalah karena kita punya uang, kita mungkin punya kelebihan. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang yatim piatu? Maksudnya yatim piatu itu yang tidak berpunya. Kalau saya juga yatim piatu karena bapak ibu saya sudah tidak ada. Maksudnya yatim piatu yang tidak punya, atau orang-orang yang dalam keadaan duafa yang perlu kita santuni. Maka disitulah makna dimensi sosial itu sangat penting untuk mengejawantahkan, mengekspresikan kecintaan kita kepada Allah itu harus melebihi segalanya dibanding cinta kita kepada dunia ini. Nah, berkenaan dengan apa yang sudah disampaikan tadi tentang bagaimana tentang makna ibadah kurban itu sendiri dihubungkan dengan apa ini berbangsa dan
0: bernegara,
1: begitu ya. Maka makna kurban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipahami sebagai sikap rela berkorban demi kepentingan bersama, persatuan dan kesejahteraan masyarakat. Nilai kurban tidak hanya bersifat ibadah pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial. Kita hidup setiap hari itu tidak kehidupan kita itu tidak hanya pribadi yang kita pikirkan. Kita itu hidup bermasyarakat. Dan di dalam diri kita selain memperjuangkan hak-hak kita, maka kita juga harus memperjuangkan menghargai hak-hak orang lain. itulah yang dinamakan merupakan dimensi sosial. Maka ketika berbangsa dan bernegara kita mulai dari yang terkecil di masyarakat, di dalam diri kita ada bagian dari hak masyarakat umum agar kita ini juga bermakna terhadap orang lain. Kemudian ketika ada panggilan negara untuk kebutuhan negara secara umumnya, maka diri kita itu harus merelakan. Disitulah makna daripada Idul Adha atau berkorban dihubungkan dengan, dikaitkan dengan berbangsa dan bernegara. Mungkin begitu.
0: Baik, kita sudah mendengarkan ini dari perspektif keagamaan. Dan di ujung telepon kita sudah dengan Pak Roni Jayapasialesos, Kepala Bagian Kestra Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Selamat pagi. Ya,
0: baik. Pak, kita bahas tentang makna kurban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tadi Pak Kakan Kemendag sudah menjelaskan dari perspektif untuk keagamaan. Nah, bagaimana dari nilai-nilai menurut Bapak untuk nilai kurban yang dapat memperkuat semangat kebersamaan dan juga gotong royong dalam kehidupan masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini?
2: Baik, terima kasih. Pertama kami mohon maaf karena kita bisa hadir langsung ke studio karena memang ada gangguan kesehatan. Ya, jadi tadi sudah jelaskan oleh Pak Kakan Kemenak panjang lebar dan satu hal yang kami bisa simpulkan di sini adalah yang disampaikan tadi terkait dengan dimensi sosial. Ya, jadi pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan Idul Adha tahun 2026 hadir bersama-sama dengan Bapak-Ibu Muslim, di mana untuk tahun ini pemerintah daerah lewat Pak Bupati memberikan bantuan 2 ekor sapi untuk kurban dan kemarin sudah diserahkan. Dan sebagai penerima, yang pertama adalah Masjid Al-Iman Bahu, Gihang Bahu, kemudian yang satu Masjid Al-Jafar dari Pak Atas. Fajar. Kemudian juga terlepas bantuan pemerintah daerah 2 hewan kurban sapi, ada juga bantuan dari pemerintah pusat, bantuan Bampres dari Bapak Presiden, dan kemarin juga sudah diserahkan. Dan untuk tahun ini penerima adalah Masjid At-Taqwa Kendal 2, dan semua sudah diserahkan kemarin bertempat di Masjid At-Taqwa. Dan sebelum diserahkan kepada penerima, kami bersama-sama dengan Dinas Pertanian, kebetulan ada bidang peternakan, kami sudah memeriksa terkait dengan kelayakan dari sapi kurban ini. Dari segi kesehatan, sesuai dengan standar yang ada, itu sudah dinyatakan sehat dan layak untuk diberikan untuk hewan kurban di 3 masjid. Dan untuk hewan kurban ini semua 3 adalah merupakan sapi lokal. Ya, kalau kecuali tahun lalu itu memang sapi dari luar Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tapi untuk tahun ini untuk Banpres, kemudian juga untuk bantuan sapi kurban dari pemerintah daerah itu merupakan sapi lokal. Demikian.
0: Baik. Baik, kita mungkin ke Pak Dokter. Ini dikatakan tadi Pak Roni bahwa ini sesuai dengan dari segi kesehatan ini layak. Nah, kira-kira Pak Dokter, ini dalam pelaksanaan untuk hewan kurban ini mengapa kesehatan hewan ini sangat penting untuk diperhatikan?
3: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa disampaikan oleh Pak Kemenak ya, di mana makna kurban ini ya. Tentunya pada saat kita berkurban, tentunya kita harus berkurban dengan sesuatu yang terbaik gitu. Sesuatu yang terbaik yang dia memang di mana awalnya itu adalah Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim bahkan diminta untuk mengorbankan itu anaknya gitu. Mengorbankan anaknya, kemudian diganti oleh gibas gitu ya. Gibas atau ya bahkan sekarang bisa di ini kan sebagai hewan ternak lah, seperti sapi, domba. kemudian unta bisa. Sehingga dalam hal ini pada saat kita ingin berkurban yang terbaik gitu ya, tentunya harus memperhatikan juga gitu yang namanya aspek kesehatan gitu. Aspek kesehatan di dalamnya, karena itu juga merupakan syarat sah gitu dari hewan gitu ya, syarat sah dari hewan kurban gitu pada saat kita melakukan pemilihan hewan kurban gitu. Dimana kalau kita catat gitu ada beberapa hal gitu yang memang pada saat kita memilih hewan kurban gitu ya, yang harus diperhatikan pertama adalah umur gitu. Umur dari hewan kurban memang sudah ditentukan gitu ya. Misalnya kalau sapi, kerbau itu minimal berusia 2 tahun, kemudian domba atau kambing itu 1 tahun. Dengan ciri itu giginya itu sudah pocel, gigi susunya ya. Gigi susunya sudah pocel. Dan ini karena ya memang ya itulah gitu ya, karena syariat Islamnya gitu yang menyatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu gitu pada saat kita ingin menyembelih hewan kurban gitu, dengan batasan umur. Tentunya juga dengan kondisi kesehatan yang baik, dia tidak terlihat adanya gejala klinis pada saat disembelih. Kita makanya kita lakukan pemeriksaan postmortem gitu namanya. Postmortem itu sebelum ya. Sebelum dilakukan pemotongan, dilakukan juga pemeriksaan untuk mengetahui apakah dia hewan itu kan harus sesuai dengan syarat. Pertama ya tidak buta, kemudian tidak cacat, kemudian tidak ada kudis, kemudian kita lihat tanduknya seperti apa gitu ya. Tanduknya seperti apa, kemudian apakah ada bagian yang terpotong gitu. Dan tentunya yang penting juga kesehatannya gitu, karena ada beberapa penyakit hewan yang ternyata dia menular gitu dari hewan ke manusia. Nah itu namanya penyakit, kita bisa bilang adalah penyakit zoonosis gitu. Dia bisa menular dari hewan ke manusia. Contohnya itu antraks misalnya itu bisa gitu. Pada saat kita mengkonsumsi penyakit antraks itu bisa menular kepada manusia juga gitu. Bahkan kalau antraks pada saat hewan itu dipotong, itu pun dampaknya terhadap lingkungan juga sangat besar gitu. Dampaknya terhadap lingkungan sangat besar, di mana darahnya itu ya, darah antraks itu, karena dia adalah bakteri ya, dia berasal dari bakteri, bakterinya itu bisa bertahan di tanah gitu ya. Minimal 20 tahun gitu ya, 20 tahun, dan bahkan bisa menularkan gitu hewan lainnya nantinya gitu ya. Jadi sangat penting gitu pada saat kita memastikan hewan kurban itu sehat gitu, agar yang tadi tidak menular ke manusia, yang keduanya tidak menular ke lingkungan sekitar kita gitu ya. Makanya diperlukan gitu adanya pemeriksaan kesehatan ini gitu ya. Dari tadi kita awalnya adalah pemilihan hewan kurban ya, dengan baik, dengan kondisi fisik yang baik, kemudian dengan kesehatan yang baik. Makanya itulah gitu yang menjadikan bahwa ya memang yang terbaik gitu yang kita sembahkan gitu ya, kita persembahkan atau yang kita kurbankan ya untuk karena ya kurban ini bukan bukan kurbannya yang dihitung gitu ya, tapi memang ya keikhlasannya Pak ya, gitu yang dihitung ada keikhlasannya. Bahkan dikatakan bahwa jumlah bulunya itu akan di apa, akan dihitung nanti di akhirat kelak sebagai pahala gitu, yang akan memperberat timbangan kita di akhirat. Makanya perlu gitu kita melakukan kurban ini dengan yang terbaik. Makanya pemilihan kurban tadi dengan fisik yang baik, kesehatan yang baik, tentu sangat penting gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah Pak, untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini yang ada khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebelum dilakukan pemotongan ini kira-kira melalui karantina dulu untuk pemeriksaan kesehatannya atau seperti apa Pak?
3: Ya, memang kalau karantina sendiri itu terkait lalu lintas ya, terkait dengan lalu lintas hewan. Kebetulan tadi disampaikan oleh Kabid Kesra untuk saat ini pemilihan hewan kurban itu berasal dari lokal gitu. Berarti tidak tidak lewat karantina itu, karena kalau karantina dia, tapi kemungkinan juga itu walaupun dari lokal dia bisa jadi didatangkan dari luar. Makanya kita sebelum hewan itu datang gitu ya, kita lakukan juga, sudah kita lakukan pemeriksaan gitu. Yang pertama itu kita adanya sertifikat kesehatan gitu dari dinas sendiri, gitu, dari dinas di daerah asal. Baru nanti kita akan terbitkan surat karantina ya, untuk menjamin kesehatan hewan kurban itu gitu. Jadi lalu lintas baik dari luar kepulauan Sangihe ini maupun dari Sangihe keluar, kita lakukan pemeriksaan gitu agar tidak ada penyebaran penyakit gitu ya, dari baik dari luar maupun dari dalam keluar gitu. Seperti itu, Pak. Dan nanti memang sebenarnya kalau untuk di dalam, kalau dari kewenangan itu adalah kewenangan dinas ya, kewenangan dinas atau Pemda ya, Pemda setempat. Tapi memang karantina sendiri diperbantukan, kami diperbantukan untuk melakukan pemeriksaan ya, dan juga ada instruksi juga dari pusat kami gitu, di pusat karantina, untuk memang kita juga melakukan pengawasan itu terhadap hewan kurban yang ada itu, dan kita jamin kesehatannya agar masyarakat juga tenang gitu pada saat mengkonsumsi hewan kurban. Seperti itu.
0: Baik, pendengar, kami masih membuka kesempatan juga untuk Anda di 0812-5503-8009 untuk chat WhatsApp. Untuk Anda yang ingin memahami lebih jauh tentang makna berkorban ya, momen untuk perayaan Hari Raya Idul Adha. Baik, kita mungkin ke Pak Haji kembali, Pak Kemenak. Ini Pak dikatakan tadi bahwa berkorban itu hal yang agak susah, mungkin bisa dikatakan seperti itu, apalagi harus mengorbankan harta karena ini dibutuhkan keikhlasan. Nah, peran sebagai tokoh agama khususnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, bagaimana mengajak masyarakat supaya membangun semangat untuk peduli dengan yang lainnya supaya persaudaraan ini tetap terjaga, apalagi di momen Idul Adha ini, momen untuk berkorban.
1: Ya, terima kasih. Sebagai orang yang beriman, tentu kita meyakini bahwa betapa besar kecintaan, kasih sayang Allah terhadap kita sebagai hambanya, sehingga dalam Al-Quran disampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah tantang, jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Nah, ekspresi, manifestasi daripada apa yang sudah Allah berikan sama kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui bersyukur itu, maka nanti akan menuntun hati kita supaya hati kita itu terus berjalan istiqomah, lurus, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Kautsar ya, Pak Dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah sampaikan dalam ayat yang pertama ini, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada engkau, kepada kita semua ini, Al-Kautsar. Al-Kautsar, nikmat yang begitu banyak yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu, kalian, kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini kurban ini maknanya tidak hanya bermakna dimensi seperti kita potong hewan kurban, itu adalah merupakan simbolis saja. Tetapi ketika kita maknai secara dimensi yang sangat luas di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya dalam kehidupan kita itu adalah semuanya itu kita disuruh berkurban. Dalam sosial kemasyarakatan, dalam keluarga, istri dengan suami, anak dengan orang tua, itu harus ada yang namanya makna kurban itu sendiri. Nah, bagaimana memotivasi daripada umat agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang suka berkurban? Maka tadi yang pertama itu adalah kita bersyukur dulu kepada Allah. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah tidak ada sesuatu yang indah yang kita dapat melaksanakan ketika kita itu bisa berbagi, selain kita berbagi dengan sesama. Orang yang akan sangat senang dalam hidupnya, merasa sangat senang, merasa dihargai dan merasa berkontribusi, maka orang-orang yang mau berkorban. Berkorban apa saja? Ini kan cuma hanya kita manai kalau saat momen Idul Adha, Pak Dokter ya. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita terus harus bisa menjadikan kurban kita kepada Allah. Apakah itu waktu diri kita, yaitu keluarga kita untuk Allah. Kemudian yang kedua adalah berkorban untuk kepada sesama. Karena di situ akan melatih diri kita untuk berjiwa sosial. Kemudian kita tahu bahwa apa yang ada dalam diri kita itu ada bagian orang lain yang itu merupakan kewajiban yang harus kita keluarkan dan hak bagi mereka yang orang-orang du'afa itu. Jadi ini tinggal yang terus bagi kita sebagai orang-orang yang mungkin dianggap dituakan atau yang dianggap mengerti untuk terus memberikan pengertian kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya daripada makna kurban itu sendiri. Karena sesungguhnya ketika yang akan kita bawa ketika mau mati, maka apa yang kita berikan untuk Allah dan apa yang kita berikan kepada sesama dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik. Baik, Pak Kakan Kemenag dan Pak Dokter sama Pak Kabak, kita akan break dulu. Ya, dialog kita di pagi hari ini kita akan kembali setelah kita dengarkan dulu yang berikut ini.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, terima kasih kebersamaannya dengan program Masa Tuher Tahuna, dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam dialog interaktif di pagi hari ini dalam topik makna kurban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, momentum dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Baik, kita ke Pak Kabak, Pak Roni. Halo.
1: Ya.
0: Baik, Pak, dikatakan tadi bahwa pemerintah sudah menyiapkan hewan kurban. Kira-kira ini apa yang dilakukan dari pemerintah supaya memastikan pelaksanaan hewan kurban ini bisa berjalan tertib, aman, dan terlebih ini bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang memang membutuhkan ataupun yang berhak menerima.
1: Baik, terima kasih. Memang kami pertama mohon maaf juga karena untuk tahun ini hanya dua hewan kurban yang boleh diberikan oleh pemerintah daerah. Jadi sementara tahun lalu ada tiga, karena kita juga ketahui bersama bahwa kita sekarang masih dalam kondisi keuangan yang belum stabil. Kemudian untuk hewan kurban ini memang kami sudah persiapkan sejak jauh hari terkait dengan penyiapan hewan kurban ini, karena memang harus hewan kurban yang diberikan ini harus sehat, sehingga kami sudah berapa kali ke tempat penyedia untuk hewan kurban ini memeriksa kesehatan bersama-sama dengan teman-teman dari dinas pertanian di bidang peternakan. Itu diperiksa secara baik-baik. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter Pak Rinaldi memang betul. Ya, jadi kami mencari sapi yang tidak bercacat. Sapi yang terbaik harus yang diberikan. Kemudian untuk penerima memang harus mengajukan proposal, juga melampirkan nama-nama kaum duafa untuk penerima hewan kurban. Dan memang ini kita secara bergiliran lewat Pak Bupati, mungkin untuk tahun depan di tempat yang lain atau masjid yang lain untuk kurban. Kemudian untuk Pak Dokter memang minta maaf tahun ini tidak bisa melibatkan Pak Dokter. Mungkin ini masukan untuk kami untuk tahun depan kami bisa Pak Dokter bisa bersama-sama dengan kami pemerintah daerah juga dinas pertanian untuk melihat kesiapan hewan kurban. Demikian.
0: Baik. Ini apakah dari pemerintah sudah menyiapkan panitianya Pak atau seperti apa untuk penyaluran hewan kurban ini?
1: Ya, memang untuk penyaluran tidak ada panitia dan itu melekat di bagian Kesra untuk hewan kurban dari pemerintah daerah. Kemudian yang banpres itu ada di dinas pertanian.
0: Baik, jadi diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan ya Pak, seperti itu.
1: Iya.
0: Baik, kita ke Pak Dokter ini. Pak Dokter, kira-kira apa ini yang sudah disiapkan dari dokter hewan karantina khususnya untuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini aman, sehat, dan layak dikonsumsi oleh masyarakat?
2: Ya, ya mungkin seperti dikatakan tadi kepada Pak Roni ya, bahwa memang untuk saat ini

0: setahun-tahun sebelumnya itu kami dilibatkan ya. Kami dilibatkan secara khusus bahkan dari pemilihan hewan kurban sampai dengan setelah penyembelihan hewan kurban ya, untuk memastikan kesehatan itu. Tapi untuk tahun ini memang kita secara khusus tidak dilibatkan, namun memang tetap gitu ya, dalam hal ini karantina itu ya, karantina saya tetap kita melakukan pengawasan gitu ya, tetap melakukan pengawasan di masjid-masjid. Sudah kita mintakan izin gitu untuk melakukan pemeriksaan, karena kita juga berperan di sana gitu ya, bagaimana kondisi gitu ya hewan kurban itu pada saat sebelum pemotongan dan setelah pemotongan gitu ya. Karena memang ada beberapa hal gitu ya yang penting gitu ya, yang di ini kan gimana hewan kurban ini itu pada saat sebelum dipotong tadi gitu, seperti yang saya sampaikan tuh ada penyakit-penyakit bahkan yang bisa menularkan gitu ya ke manusia dan ke lingkungan gitu. Sehingga sangat penting kita melakukan pemeriksaan sebelum hewan kurban itu dipotong gitu ya. Jadi kita mungkin juga nanti sama berbarengan kan pemerintah, cuman sekarang koordinasinya sendiri-sendiri nih. Kami juga turun, pemerintah daerah juga turun kemungkinan. Jadi kita juga ya saling membantu lah, saling mengisi gitu di antara pemerintah daerah dan karantina sendiri dalam hal ini, sehingga nanti kita akan kita carikan informasi gitu dari masjid-masjid yang sudah kita kasih surat itu, daerah mana saja gitu yang melakukan pemotongan hewan kurban, dan itu nanti kita akan lakukan pemeriksaan baik kita sebelum dan sudah dimulai ini hari ini gitu ya, sudah dimulai ada teman-teman kami yang melakukan pemeriksaan, bahkan mendata masjid-masjid atau musola mana saja gitu yang melakukan pemotongan hewan kurban gitu. Sehingga harapan kami nanti pada saat pelaksanaan hewan kurban, penyembelihan sudah dipastikan gitu bahwa hewan kurban yang disembelih itu tadi itu sesuai gitu dengan syariat gitu, dan merupakan hewan kurban yang terbaik gitu yang akan kita persembahkan. Seperti itu, Bu.
1: Baik. Mungkin Pak ada edukasi buat para pendengar supaya ini pemotongan hewan kurban ini ketika disembeli tetap aman, kemudian layak dikonsumsi, terlebih tetap higienis.
0: Ya, mungkin yang pertama dalam penyembelihan hewan kurban memang ya secara syariat juga penting kan ya, pada saat kita menyembelih, karena terkait juga dengan yang namanya kehalalan gitu ya. Halalan hewan kurban terkait dengan penyembelihan. Bagaimana pada saat kita menyembelih, kemudian teknik-teknik kita menyembelih, bagaimana kita tidak menyiksa hewan gitu ya. Bahkan membuat stres hewan pun sebelum penyembelihan diharapkan hewan itu tidak stres gitu. Tidak stres, karena itu juga akan berpengaruh nanti terhadap kualitas dari daging juga pada saat hewan itu stres, nanti juga terhadap pada saat penyembelihan, pada saat darah itu keluar gitu ya, pada saat stres mungkin darah itu kan pembawa penyakit ya, di darah itu pembawa penyakit, jadi keluarnya darah yang tuntas itu juga sangat penting gitu pada saat, sehingga pada saat proses penyembelihan dimana kalau di ini ada tiga itu kan yang harus putus gitu pada saat proses penyembelihan, yaitu saluran pernapasan gitu, saluran makanan, dan dua pembuluh darah gitu. Jadi itu harus dipastikan juga putus gitu ya, semua itu kena gitu pada saat proses penyembelihan, dan setelah sembelih juga harapannya darah itu keluar dulu, darah itu keluar dengan sempurna gitu. Dan juga dipastikan hewan itu sudah mati gitu. Karena nanti pada saat kadang ada yang ingin terburu-buru gitu ya, terburu-buru sebelum hewan itu mati langsung dipotong kakinya, dipotong ininya, dikuliti gitu ya. Itu juga bahkan bisa jadi nanti itu yang dipotong kita pada saat hewan itu belum mati kalau secara syariat itu malah bangkai gitu ya. Bisa jadi akan menimbulkan keharaman gitu ya dari hewan kurban tersebut gitu. Jadi harus diperhatikan seperti itu, selain juga penyakit-penyakit yang ada gitu. Tadi juga darah yang keluar dengan sempurna juga saya kira itu sangat penting gitu ya untuk memastikan ya bahwa memang kualitas daging pada saat setelah penyembelihan itu kualitasnya baik gitu daging sehingga tidak daging akan tidak tepat busuk gitu pada saat darah itu keluar dengan baik gitu. Dan juga penyakit-penyakit tuh yang ada di darah pun akan sudah keluar itu bersama dengan darah gitu ya. Sehingga ya tadi gitu kualitas ya hewan kurban yang akan disembelih dengan penyembelihan yang baik tentunya akan meningkat gitu ya. Ya mungkin seperti itu.
1: Baik, jadi ada interval ya Pak ketika selesai sembeli, jangan langsung dipotong.
0: Jangan langsung dipotong, tapi menunggu hewan itu mati sempurna. Darahnya keluar sempurna dan mati gitu. Ya, seperti
1: itu. Baik, kita sudah di menit-menit terakhir, mungkin kita ke Pak Kabak. Mungkin ada closing statement Pak untuk pelaksanaan hewan kurban ataupun berkurban di tahun ini dari sisi pemerintah.
2: Ya. Terima kasih. Jadi dari pemerintah mungkin pertama untuk hewan kurban tahun ini kami berikan yang terbaik ya sehingga tidak mengecewakan pihak penerima, kemudian pemberapa yang menerima, sehingga sejak awal sudah diingatkan kepada kami untuk memeriksa hewan kurban ini ketika diserahkan itu sehat, tidak bercacat dan layak untuk diberikan dan dikonsumsi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Kabak. Mungkin Pak Dokter, ini apa ini closing statement buat masyarakat terlebih untuk menjaga kesehatan hewan kurban?
0: Ya, kepada masyarakat yang melakukan penyembelihan hewan kurban gitu ya, saya harap ya tetap memperhatikan ya kesejahteraan hewan gitu ya, kesejahteraan hewan pada saat sebelum pemotongan, nah dan juga memperhatikan bagaimana proses penyembelihan tadi dengan baik gitu. Dan juga melakukan, nanti kita juga akan melakukan pemeriksaan setelah penyembelihan, biasanya di organ-organ tersebut. Misalnya apakah yang paling sering adalah adanya parasit ya, parasit adalah seperti cacing, parasit seperti cacing atau itu. Harapannya masyarakat ya tidak sayang gitu pada saat itu, memang kalau memang ada cacing itu dibuang gitu, dibuang saja gitu ya. Ini kan karena tadi gitu kita ingin mempersembahkan kurban yang terbaik, tentunya yang diberikan juga kepada masyarakat adalah yang terbaik gitu kan, yang terbaik yang tadi tidak cacat dan dia sehat untuk dikonsumsi, sehingga ya harapan saya penyelenggaraan hewan kurban ini bisa berjalan dengan lebih baik gitu dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari mulai proses bagaimana sebelum hewan kurban itu disembelih, bahkan setelah bagaimana cara menyembelih ataupun nanti setelah hewan kurban itu disembelih, penanganan dagingnya juga harus diperhatikan gitu, bagaimana jeroan gitu ya tidak disatukan gitu dengan daging gitu.
1: Daging, siap.
0: Pada saat untuk apa pembagian hewan kurban gitu, karena juga itu nanti karena jeroan itu kan bagian dalam memang kotor gitu ya, lebih kotor dengan dagingnya gitu, nanti akan lebih mempercepat juga pembusukan juga pada saat ini. Harapannya bisa dipisahkan juga itu. Untuk lebih meningkatkan kualitas kita pada saat kita membagikan ke masyarakat. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Terima kasih.
1: Baik, kita ke Pak Kakan Kemenak. Mungkin terakhir Pak, closing statement kita.
3: Terima kasih. Closing statement saya, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, bersama seluruh jajaran dan Mbak Wanita mengucapkan selamat menyongsong Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dengan tema besar kita hari ini. Tahun ini adalah meneguhkan kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Insya Allah melalui perayaan Hari Raya Idul Adha ini selalu meneguhkan kita bahwa hari ini kita akan lebih baik daripada kemarin, dan kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa taat untuk beribadah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih.
1: Ya. Baik. Baik, pendengar RRI Pro 1 tahun, nanti demikian dialog interaktif kita di pagi hari ini, dan banyak sekali pelajaran dan nilai yang dapat kita ambil bahwa ibadah kurban ini bukan hanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga wujud kepedulian kita dari sisi sosial, solidaritas, dan semangat pengorbanan demi kepentingan bersama. Kemudian semoga momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini dapat memperkuat persaudaraan kita, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta menumbuhkan semangat membangun bangsa dan nilai-nilai keikhlasan dan kebersamaan melalui hewan kurban yang tentunya ada pengorbanan dan memberikan yang terbaik. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir bersama kami, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Dr. Andes Haji Kusnadi, kemudian sudah bersama kami ada Kepala Bagian Kesra Sida Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pak Roni Jaya Basial Yesos, dan Pak Dr. Rinaldi Gurava, Dokter Hewan Karantina Ahli Muda. Banyak pelajaran dan makna yang kita dapatkan di pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Demikian amin. Untuk dialog interaktif amin. Di pagi hari ini. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Kamu yang aku butuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

pendengar dari Pro 1 masih menemani Anda di saat ini dengan beragam aktivitas dan pekerjaan yang dikerjakan dengan bersama lagu untuk menambah semangat dalam menjalani berbagai rutinitas masing-masing.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Tetap semangat tentunya untuk pendengar masyarakat yang tentunya sedang beraktivitas di siang hari ini. Semangat terus untuk Anda, jaga kesehatan ya, jaga keselamatan, dan semoga seluruh aktivitas di hari ini berjalan dengan baik dan juga lancar pendengar RRI. Pastikan perjalanan Anda tentunya tetap aman, kurangi kecepatan saat hujan, dan tetap pantau informasi cuaca terbaru. Karena memang untuk saat ini pendengar RRI, kondisi cuaca di Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa saja berubah kapanpun. Bagi masyarakat yang sedang beraktivitas di luar rumah, dihimbau tentunya untuk selalu berhati-hati terhadap kondisi cuaca yang sewaktu-waktu dapat berubah ini. Saat ini potensi hujan disertai dengan angin kencang masih bisa terjadi kapan saja. Bagi pengendara maupun warga yang sedang berada di luar ruangan, agar lebih lagi meningkatkan kewaspadaan, juga mengutamakan keselamatan, hindari berteduh di bawah pohon baliho maupun juga tiang yang beresiko tumbang akibat terpaan angin kencang. Tetap update sekali lagi informasi cuaca terbaru pendengar RRI. Jangan lupa untuk tetap waspada dan selamat beraktivitas untuk Anda semua. Pro 1 akan terus menemani Anda tentunya di frekuensi 105,4 MHz dan 99,5 MHz. Ada musik-musik hiburan, ada informasi juga dari rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pendengar, sebanyak 11.750 jemaah haji Indonesia terdaftar melaksanakan tarwiyah sebelum wukuf di Arafah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan ibadah sunnah itu diperbolehkan, tetapi tidak masuk standar operasional prosedur atau SOP Haji 2026. Tarwiyah merupakan mabit atau bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah sebelum jemaah menuju Arafah. Jemaah yang mengikuti tarwiyah bergerak dari Mekah ke Mina lalu bergeser ke Arafah esok harinya. Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan KBIHU PPIH Daker Mekah, RT Herlina mengatakan tarwiyah berada di luar skema resmi layanan haji, karena itu pemerintah tidak memfasilitasi langsung pelaksanaan ibadah tersebut. Kita beralih ke informasi dari Piala Dunia 2026. Timnas Spanyol resmi mengumumkan daftar pemain untuk Piala Dunia 2026. Pelatih Luis de la Fuente membawa 26 pemain, namun tidak memasukkan satu pun pemain dari Real Madrid. Daftar skuad tersebut diumumkan melalui akun resmi Federasi Sepak Bola Spanyol, Senin 25 Mei 2026. Keputusan itu langsung menjadi sorotan karena sejumlah pemain Madrid yang biasa memperkuat Timnas Spanyol tidak masuk dalam daftar. Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni mendatang. Spanyol tergabung di grup H bersama Timnas Arab Saudi, Timnas Uruguay, dan Timnas Tanjung Verde. La Furioroja datang ke turnamen dengan status juara Euro 2024.

Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda, looking for the head flick, and there is the goal from Bilbia.
2: Redburn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tosmo Udara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri camp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Kaki bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi salah satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Tentunya sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target, dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Rope Fight Treated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang. Namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
1: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
0: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi, dalam 10 pertandingan Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
1: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
0: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
1: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
0: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
1: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
0: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
1: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing.

0: kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

Ini masih bersama Pro 1 RRI Tahuna dan kami juga masih terus menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani suasana siang hari Anda yang saat ini sementara menikmati makan siang atau ada juga yang sudah selesai menikmati makan siang terus mengambil waktu sejenak untuk beristirahat. Selamat beristirahat untuk Anda. Kami masih terus hadir dengan lagu-lagu mancanegara hingga pukul 13 nanti.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, satu informasi untuk Anda sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu daerah di siang hari ini. Masjid Istiqlal Jakarta telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden dan tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ia pun menyatakan penerimaan hewan kurban di Masjid Istiqlal masih dibuka hingga hari Tasyrik, di mana jumlah hewan kurban masih berpotensi bertambah dalam 2 hari menjelang pelaksanaan Idul Adha tahun ini. Tema Idul Adha tahun ini sejalan dengan gagasan ekoteologi dan kurikulum cinta yang tengah dikembangkan Kementerian Agama. Tema tersebut diharapkan dapat dielaborasi dalam khotbah-khotbah Idul Adha di berbagai daerah.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pada besok hari, yaitu tanggal 27 Mei 2026, umat Muslim merayakan Idul Adha. Nah, pendengar RRI, Idul Adha tidak hanya bermakna ibadah kurban, tetapi juga menjadi momen di mana berbagai daerah di Indonesia menghidupkan tradisi dan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sejumlah daerah memadukan nuansa religius dengan perayaan budaya yang unik dan menarik, bahkan berpotensi besar menjadi daya tarik wisata budaya. Nah, berikut ini ada beberapa tradisi khas Idul Adha di Indonesia yang wajib tentunya untuk Anda saksikan atau Anda ketahui.

Yang pertama pendengar RRI adalah tradisi apitan yang berasal dari adanya bulan yang diapit, bulan Syawal dan bulan Zulhijjah, atau dapat diartikan dua bulan yang mengapit pelaksanaan Idul Adha. Kegiatan ini biasanya diawali dengan pertunjukan kesenian kuda lumping untuk menambah semarak suasana. Apitan merupakan wujud syukur atas hasil bumi yang didapat oleh masyarakat. Salah satu momen menarik dari tradisi ini adalah arak-arakan hasil panen yang kemudian diperebutkan oleh warga. Perebutan ini dipercaya membawa berkah dan keberuntungan bagi siapa saja yang berhasil mendapatkannya. Selain nilai spiritual, tradisi ini menjadi hiburan rakyat yang menghidupkan kearifan lokal. Pendengar dari Semarang, kita menuju ke Surakarta. Gamelan Sekaten memiliki akar sejarah kuat dari masa Kerajaan Mataram, khususnya di masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1644 Masehi. Dua perangkat gamelan utama yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Guntur Sari ditabu dalam momen-momen besar Islam seperti Idul Fitri, Maulid Nabi, dan tentu saja Idul Adha. Tradisi ini dilaksanakan usai sholat Idul Adha dan menjadi daya tarik tersendiri karena pengunjung tidak hanya menikmati alunan musik gamelan tetapi juga mengunyah kinang, tradisi yang diyakini membawa umur panjang. Kita bergeser lagi pendengar RRI ke Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, Keraton Yogyakarta rutin menyelenggarakan grebek besar sebagai bagian dari perayaan Idul Adha. Tradisi ini berupa kirap tujuh gunungan hasil bumi yang dibawa dari keraton ke beberapa tempat seperti Masjid Gede Kauman, Pendopo Pengulon, dan Puro Pakualaman. Gunungan-gunungan tersebut akan diperebutkan oleh masyarakat yang hadir karena dipercaya membawa keberkahan dan rezeki. Grebek gunungan tidak hanya menjadi atraksi visual yang menarik, tetapi juga menunjukkan sinergi antara agama, budaya, dan daya tarik wisata.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pendengar masih dengan beberapa tradisi khas Idul Adha di Indonesia. Kalau tadi sudah ada tradisi apitan dari Semarang, kemudian gamelan sekaten dari Surakarta. Di Yogyakarta sendiri ada grebek gunungan. Kalau di Pasuruan, Jawa Timur, ya, mereka memiliki tradisi unik menyambut Idul Adha dengan prosesi manten sapi. Sapi-sapi kurban akan dimandikan, diberi kalung bunga 7 rupa, dibalut kain kafan, hingga dihias dengan sorban dan sajadah. Setelah dirias, sapi-sapi ini diarak menuju masjid dengan iring-iringan warga. Masyarakat melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban, dan prosesi ini menjadi tontonan yang menarik, penuh nilai simbolis sekaligus menonjolkan kearifan lokal masyarakat Pasuruan. Dari Pasuruan kita on the way ke Banyuwangi, di sana ada Mepe Kasur. Masyarakat suku Osing di Desa Kemiren, Banyuwangi, memiliki tradisi Mepe Kasur atau menjemur kasur menjelang Idul Adha. Tradisi ini berlangsung dari pagi hingga siang dengan semua kasur berwarna merah dan hitam yang dijemur serempak di depan rumah. Warna merah melambangkan keberanian, sementara hitam melambangkan keabadian atau kelanggengan. Tradisi ini dipercaya sebagai upaya menolak bala serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Keunikan warna dan kekompakan warga menjadikan Mepe Kasur sebagai peristiwa budaya yang sangat fotogenik dan menarik perhatian wisatawan. Nah, tradisi-tradisi ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya Indonesia dalam menyambut hari besar keagamaan. Perpaduan antara nilai spiritual, seni, dan kebersamaan menjadikan momen Idul Adha tidak hanya sakral, tetapi juga sangat potensial sebagai daya tarik wisata budaya yang memikat tentunya baik bagi wisatawan domestik maupun juga mancanegara. Jika Anda ingin merasakan suasana Idul Adha yang berbeda, berkunjung ke salah satu dari 5 tempat ini bisa menjadi pengalaman yang tentunya tidak terlalu

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairiri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

Orang Timur, pendengar lagu dari Juan Reza, persembahan terakhir untuk lagu-lagu daerah di siang hari ini. Dan selanjutnya pendengar RRI, kita akan celang informasi-informasi lokal Warta Berita Lintas Nusa Utara.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tapi kalau makna yang sesungguhnya adalah bagaimana diri kita sendiri itu ada sebuah keikhlasan kita untuk berkorban kepada orang lain.
2: Inilah Warta Berita Selasa 26 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Alfrina Tamarindang. Kepala Kantor Kementerian Agama Sangiha Dr. Andes Kusnadi menyatakan memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam diri manusia harus ada keikhlasan untuk berbagi sesama manusia.
1: Tapi kalau makna yang sesungguhnya adalah bagaimana diri kita sendiri itu ada sebuah keikhlasan kita untuk berkorban kepada orang lain.
3: Makna kurban sebagai bagian dari umat manusia yang diciptakan Tuhan setelah diberikan banyak berkat harus rela berkorban. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe Kusnadi ketika diwawancara RRI Senin 25 Mei 2026 di ruang kerjanya. Ia mengatakan dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dalam diri kita manusia harus ada keikhlasan untuk berbagi sesama manusia.
1: Tapi kalau makna yang sesungguhnya adalah bagaimana diri kita sendiri itu ada sebuah keikhlasan kita untuk berkorban kepada orang lain, karena sesungguhnya di samping kita bisa hidup, di tengah-tengah di sekitar kita itu ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, maka kita disuruh untuk mengorbankan sebagian daripada rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang sesungguhnya makna yang paling hakiki.
3: Lanjut dikatakannya, jika dimanifestasikan makna kurban dikaitkan dengan Hari Raya Idul Adha, sebagai korban yang wajib berkorban adalah orang yang diberikan kelebihan saat hari raya. Intinya pada Hari Raya Idul Adha, korban sembelihan sapi, kambing dan domba yang akan disalurkan harus tepat sasaran. Alexander Delenggade melaporkan.
2: Dampak cuaca ekstrim, warga di perbatasan Sangiha diminta waspadai gelombang tinggi dan bencana banjir tanah longsor.
4: Tentu dengan kondisi cuaca ekstrim ini, kami berharap bahwa masyarakat kita mewaspadai perubahan cuaca ini.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang cenderung ekstrim terjadi selang beberapa hari terakhir. Angin kencang, curah hujan dengan intensitas tinggi memerlukan kewaspadaan masyarakat, terutama yang bermukim di daerah yang rawan bencana seperti di bantaran sungai dan nelayan tradisional, agar mengurungkan niat untuk mencari ikan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe Wanula Besi ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa selaku perangkat daerah teknis telah melakukan langkah antisipasi. Selain berupa himbauan, BPBD Sangihe juga melakukan pemantauan lapangan menyikapi kondisi cuaca serta membuka posko 1x24 jam untuk menerima informasi dari wilayah.
4: Kabupaten Kepulauan Sangihe ini laboratorium dari bencana alam dalam situasi cepat sekali berubah. Beberapa hari lalu kita ada dalam musim kemarau, tiba-tiba kita terdampak dengan cuaca ekstrim, angin kencang disertai gelombang. Ini memang benar-benar harus diwaspadai oleh kita semua, mulai dari daerah aliran sungai karena curah hujannya cukup tinggi, kemudian bagi masyarakat kita yang sering menggunakan transportasi laut. Ini menjadi perhatian bersama untuk benar-benar kita mencermati kondisi ini. Kepada para nelayan, kami berharap melihat kondisi ini, dan untuk sementara kita tidak melakukan aktivitas yang lebih di laut karena memang cuaca ekstrim saat ini sedang melanda.
5: Labesi berharap pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kampung proaktif menyampaikan setiap kondisi terkini di wilayah masing-masing. Jika terjadi kondisi kedaruratan, dapat segera diinformasikan agar secepatnya ada penanganan dari pemerintah daerah, sambil berharap masyarakat melakukan evakuasi mandiri demi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Anton Lahoube melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kami hadirkan informasi terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Gracia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup.
6: Ya, tentunya satu kehormatan buat kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dikunjungi oleh Mr. Cesar Gracia.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Gracia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Kehadiran Mr. Cesar Gracia di Sangihe menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan berbagai potensi lokal. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, kepada RRI mengatakan, kunjungan Cesar merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sangihe dalam rangka melihat secara langsung kondisi daerah serta mengeksploitasi berbagai potensi yang dimiliki di daerah.
6: Ya, tentunya satu kehormatan buat kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dikunjungi oleh Mr. Cesar Gracia, seorang seperti ya sekretaris daerah lah di Kema. Kemudian beliau adalah orang yang peduli dengan lingkungan, kemudian datang ke sini ingin melihat potensi-potensi kita, memberi saran, memberi masukan, dan juga kemungkinan ada kerjasama ke depan kita tidak tahu. Kita menunggu 3-4 hari ke depan, beliau sementara mengeksplor pulau ini.
7: Sementara Mr. Cesar Gracia di sela-sela kunjungannya menyampaikan, kehadirannya juga membantu pemerintah dalam mengeksplor potensi wisata di Sangihe.
8: So far, I can think of some. I need more time. I've just arrived. So I would like to review, but I think that there may be for education and also for sustainability. Maybe for some tourism, export, and to help the government.
7: Selain itu, Mr. Cesar Gracia juga dijadwalkan memberikan saran dan masukan terkait pengelolaan lingkungan, pengembangan wisata pendidikan, hingga peluang kerjasama yang dapat dilakukan di masa mendatang. Jumel Johannes melaporkan.

Mengakhiri warta berita lintas Nusa Utara siang ini, kita ikuti berita utama. Kepala Kantor Kementerian Agama Sangiha Dr. Andes Kusnadi menyatakan memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dalam diri manusia harus ada keikhlasan untuk berbagi sesama manusia. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat siang.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: tidak aman lagi.
1: Siapa doe, berpikir apa ngana Frina?
0: Pikir-pikir, memang anak ini ndak peka sekali ndak sadar hari-hari ujang banyak.
1: Ya noh, kalau ujang banyak begini, tinggal tarik itu kain kon tidur, gampang kan?
0: Memang kok ngana ini Kang, bukannya mau berpikir bagaimana dipecara ketika ujang banyak, torang terhindar dari banjir.
1: Kok bagaimana dan kawan?
0: Dengar bye-bye nih kawan. Torang harus melakukan reboisasi atau penanaman pohon, mengelola sumber daya air secara menyeluruh. Kalau boleh, torang bangun tanggul pengendali banjir. Deng, kalau bisa le, torang ubah daerah rawan banjir menjadi daerah yang banyak resapan. Waspada curah hujan tinggi agar terhindar dari bahaya banjir.

Pendengar RRI, program acara Pro Dangdut di edisi 26 Mei 2026. Sebelum kami buka kesempatan untuk Anda bergabung tentunya melalui line telepon 08125503-8009, kami akan menghadirkan terlebih dahulu satu lagu dari Ayu Ting Ting dengan judulnya Sik Asik.

0: Prodang Dut, saat ini kami buka kesempatan untuk Anda bergabung baik melalui telepon biasa maupun juga WA di nomor yang sama. Halo Prodang Dut.
1: Halo Prodang Dut, dan juga anak kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Asri di Timur, Sulawesi Selatan.
0: Oke, Asri. Silakan Asri.
1: Mau request lagunya Ayu Ting Ting.
0: Judul?
1: Cemburu Mantanmu.
0: Cemburu mantanmu. Perasaan saya tidak cemburu, Astri. Iya, Kak. Oke, okay, lagunya ada ini, Astri.
1: Iya, kirim salamnya buat Unce, ada Winda, ada Mama Papa Udo, ada Mama Enal, Mama Kirei, Mama Iti, buat Merona di Medan. Semuanya juga tanpa kecuali. Yang lanjut juga, terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Selamat sore. Sudah bergabung siang menjelang sore ya. Ada Asri di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Lagu request, lagu

0: Diguyur hujan, apakah juga sama seperti di tempat Anda berdomisili ya? Dan memang beberapa hari terakhir ini, khususnya dari kemarin, memang cuaca ekstrim terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukan hanya curah hujan yang tinggi, tetapi juga disertai dengan angin kencang. Kita coba lagi ke penelpon. Halo.
1: Selamat siang.
0: Sore. Iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa, di mana?
1: Ya, Marmejinya ada di Rakit.
0: Di mana?
1: Di Rakit.
0: Di Rakit. Dengan siapa tadi? Marnes? Oke, Marnes di Rakit. Oke. Marnes, kalau boleh tahu sekarang ini bagaimana cuaca di laut perairan Sangihe ini, Marnes, apakah bergelombang?
1: Iya, bergelombang kencang sekali.
0: Kencang sekali. Tetapi posisi di sana, Marnes, masih aman ya, belum kembali ke darat.
1: Oh, aman.
0: Aman ya. Oke, ya. Baik. Tapi kalau misalnya semakin tinggi lagi gelombangnya, Marnes, diusahakan tentunya untuk lebih menyelamatkan diri tentunya. Kembali ke darat lagi, Marnes. Oke, Marnes, di Prodangdut mau request lagu apa siang hari ini?
1: Oh, lagu 11-12. Ya.
0: 11-12 dari Nela Karisma, Kang?
1: Iya.
0: Oke. Ada ini DP lagu.
1: Betul, harapan sehat selalu.

0: Nova, halo.
1: Halo.
0: Ya, Nova so masuk ini di Prodangdut. Oke, mungkin nyenda dapat dengar ini Nova. Silakan dicoba kembali karena biasanya kalau cuaca ujang DP jaringan pun ikut gangguan. Jadi Nova silakan gabung lagi di lain telepon yang sama untuk Prodangdut. Lagu yang direquest oleh Marnes dan Astri sudah kami temukan. Dan sebagai informasi untuk yang ada di wilayah Tabukan Utara, saat ini pemadaman aliran listrik terjadi di Kampung Lenganeng ya, di tempatnya pemancar. Jadi pasti pemancarnya mati juga ya. Jadi yang dari Tabukan Utara pasti tidak bisa memonitor radio di siang hari ini. Oke, kita coba lagi ke penelpon melalui WA. Ada Nova. Nova, halo.
1: Halo.
0: Nova, dapat dengar suara dari studio?
1: Halo.
0: Halo. Iya, Nova. Boleh dengar?
1: Yola. Dapat dengar.
0: Oh, begitu, Jo. Lagu Jo dang dulu.
1: Oh, pas-pas ini ujang. DP lagu sabun apa? Cinta sabun mandi.
0: Oh, tak kira sabun cair. Sabun mandi.
1: buat Aulian semangat Jo.
0: Oke, terima kasih.
1: Baru sampai.
0: Oh, begitu.
1: Mau kirim yang solewat tadi Marnes Kang di Laosan. Marnes kalau dapat dengar kasiang. Kalau sudah dapat tidak memungkinkan itu cuaca so boleh pulang.
0: Betul.
1: Yang solewat tadi siapa, Bu?
0: Yang lewat tadi ada Asri juga dari Luwu Timur.
1: Asri, salam. Tetap sehat-sehat Jongoni di sana. Mayrona rupa sejak dapat dengar.
0: Mungkin Mayrona tetap memonitor, tetapi tidak bergabung.
1: Kala di jari-jari, Stong.
0: Kala jari-jari, kata.
1: Oh, iya, dan semua, Jo. Abu aman DP lagu, toh.
0: Aman, ada ini, sudah pale.
1: Terima kasih, Mbak Ulian.
0: Terima kasih juga. Selamat siang, ada Nova di Angges. Lengkap sudah 3 lagu, jadi kita langsung saja dengarkan lagu-lagu requestnya. Ayu Ting Ting, Cemburu Mantanmu untuk Asri. Nela Karisma, 11-12 untuk Marnes yang ada di Rakit. Nova di Angges dengan Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja atau Demi Nyai.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Baik, kita kembali lagi ke penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Oma Aca, Aro?
1: Iya.
0: Oma Aca di KB2. Momo Lian yang bertugas, Oma.
1: Lagu hujan.
0: Hujan dari Eri Susan?
1: Iya.
0: Oke, sama dengan kondisi cuaca le Kang DP lagu. Iya.
1: Selamat bertugas. Tetap semangat. Melihat hujan. Itu selalu sampai kesenian.
0: Makasih.
1: Ini sampai dua. Dan nama baru. Ada Asya. Kata Yampen.
0: Semua-semua yang
1: Oke. Terima kasih.
0: Selamat sore, terima kasih juga sudah bergabung Oma Aca di Kolongan Beha Baru. Di alamat yang sama juga ada

0: happy, terus juga
1: ayo kawan-kawan gembira.
0: Ada Pak Theo, Pak Theo di kolongan Beha. Ada Ibu Ine di kolongan Akembawi. Ya, pendengar RRI, cuaca seperti saat ini, cuaca ekstrim, tentu menjadi perhatian kita semua ya. Dihimbau tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim berupa hujan deras, angin kencang, serta gelombang tinggi yang dapat terjadi sewaktu-waktu, bahkan saat ini sementara berlangsung juga. Bagi warga masyarakat yang sedang beraktivitas di luar rumah maupun juga dalam perjalanan, agar berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan, hindari sekali lagi berteduh di bawah pohon, baliho, maupun bangunan yang rawan robo akibat terpaan angin kencang. Dan khusus kepada para nelayan, masyarakat pesisir diharapkan lebih waspada terhadap kondisi gelombang laut yang tinggi dan memperhatikan informasi cuaca sebelum melaut maupun beraktivitas di sekitar perairan. Pengendara diharapkan mengurangi kecepatan saat hujan turun demi menjaga keamanan tentunya di jalan, menjaga keselamatan di jalan, tetap pantau perkembangan informasi cuaca dan pastikan kondisi tetap aman selama beraktivitas. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita dengan siapa ini?
2: Maiti.
0: Maiti, dapat dengar ini radio? Oh, Lian yang bertugas. Oke, karena memang ada pemadaman aliran listrik Maiti di Lenganeng. Ya, tidak ada di siaran ya. Oh, pirwa. Memang listrik padam di Lenganeng, di tempat pemancar. Bagaimana Maiti?
2: Lantaran kencang, tak hilang itu siarang.
0: Kek kasihan.
2: Barat dan Batiop.
0: Barat Batiop ya, tapi ini Mama Iti posisi dari Peta ke Bukidak Timur.
2: Dan naik speed, tahu.
0: Oh, dan naik speednya, tak kencang weh, Ma Iti.
2: Aduh, saya tak kencang, kutipu-kutipu laut.
0: Oke, tapi aman ya, selamat sampai di Bukidak Timur.
2: Iya, juga kencang,
0: amin. Amin, oke. Okay.
2: Kendaraan biar jauh, kalau ada dari darat, biar semuanya itu kendaraan dari darat.
0: Tapi ini kesian hanya satu jalur saja dari laut, Kang, yang memiliki akses ya, untuk sampai di Bukidak.
2: Ya, tidak ada lain, Kang, itu perjalanan kesian.
0: Itu lagi, Kang. Tapi mudah-mudahan orang semua sehat dalam lindungan Tuhan, Maiti, eh?
2: Iya.
0: Oke, okay, baik. Lagu?
2: Sampai
0: di Bukidak Timur, amin, amin. Dia nggak kesiang, Pirwa. Torong masih membawa kuda apa di bulan Juli kesiang kong?
2: Juli ya, Juli nanti.
0: Juli.
2: Oh, tanggal berapa dong?
0: DP informasi nanti ada, ya.
2: Mau bagaimana malam atau siang?
0: DP informasi lebih lengkap nanti dari Sweet Memory, yang pengurus Sweet Memory yang mau informasikan, Kang Maiti.
2: Iya, kalau siang biar malam, kalau tinggal nggak berapa apa, nggak pulang oleh pintu itu apa.
0: Nanti tidur di sini Maiti, no? Jangan dulu pulang ke Bukidak. Ah, itu dia, betul. Tidur di Wawu Nisa aja, betul, di Morongi. Betul, Maiti. Kalau misalnya memang nyak mendapat pulang, nanti menginap dulu satu malam ini. Mudah-mudahan sunyi tak kencang di bulan Juli. DP lagu aja dulu Maiti.
2: Iya,
0: biar dia tak dapat dengar radio. Mari penting so request lagu.
2: Iya, kalau mau lagu begitu. Gak sedih lah itu lo lagi di reduce.
0: Bagaimana?
2: Gak sedih lah dia. Kalau macam orang mau kirim lagu dong.
0: Oh, kalau misalnya mau kirim lagu.
2: Iya. Yeah.
0: Mama Iti mau kirim lagu Pak Momolian misalnya. Atau bagaimana Mama Iti?
2: Iya. Dapat dengar? Enggak.
0: Dapat dengar pasti.
2: Lagu mau putar?
0: Iya, lagu-lagu mau putar. DP lagu apa dang ini?
2: Oh, DP lagu. Oh, ya.
0: Lagu apa? Lagu apa, Maiti?
2: Di Ambang Sore.
0: Di Ambang Sore?
2: Iya.
0: Oh, kalau ini sebetul karena memang sore dang ini, Maiti.
2: Iya, betul.
0: Kecuali kalau maring masih siang.
2: Pasti mau baku dapa.
0: Amin, amin, amin. Mudah-mudahan mau baku dapa ke siang. Mudah-mudahan yang tidak ada jadwal dinas supaya boleh mau on the way.
2: Kita kira tadi ya, pukul... Mana dia habis? Tapi terus tidak dapat telepon.
0: Bapak
2: dapat tadi
0: saya dari mana
2: bapak
0: senam Birwa. Oh Birwa, oke. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan ini boleh bapak dapat nih Mama Ade Apik.
2: Iya. Aku kirim juga buat Mama Ade Apik. Ada lagu kuning dari Morongnya. Mama Kuardi. Mama Oporei. Pak Ujo, Pak Pandi, Roy. Mama Una dan malah aku tidak berjuang kecil. Winda, semua jauh penting. Kita berdoa semoga terlebaran. Salam sehat, salam kompak bersahabat dan selalu.
0: Baik.
2: Kita jauh. Aman pada lagu.
0: Ada ini DP lagu.
2: Iya. Kita jauh.
0: Terima kasih. Selamat.

Ambang Sore. Oke, ada ini DP lagu. Sofix dan Momolian Sodapa, ini DP lagu. Sekali lagi, pendengar RRI, di tengah cuaca ekstrim seperti ini, tetap waspada, jaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ya, pendengar, masih di Pro Dangdut, dan langsung saja kita dengarkan dua lagu request di sesi ini. Lagu request dari Oma Aca di KB2, Maiti di Bukide Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dangdut, halo selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, dengan siapa?
1: Dengan Irman di Parigi.
0: Oh, Irman di Parigi Montong.
1: Iya.
0: Oke, Irman silakan.
1: Lagunya Ramai Sama boleh.
0: Judulnya apa?
1: Engkau Laksana Bulan.
0: Engkau Laksana Bulan. Oke, kita coba cari dulu ya.
1: Iya.
0: Kirim.
1: Kirim salam buatnya yang lagi siaran ya, Wah Wulian.
0: Iya, betul sekali.
1: Wah Wulian, selamat juga. Harapan sehat-sehat juga, tetap semangat sampai di acara.
0: Terima kasih.
1: Untuk sahabat yang sedang gabungan juga tadi, salam kompak. Serta untuk semua sahabat saja yang lagi mengikat di sore ini jalur cerita ulang. Ucapannya, salam berdangdut.
0: Terima kasih juga sudah bergabung. Ada Irman di Parigi ya, di Sulsel, Sulawesi Selatan, yang biasanya juga memonitor siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Ada yang ada di Bangka Belitung, terus juga ada Santi di Padang ya, Kang Alex di Manado. Pro Dangdut, halo.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, KB2?
2: Ya.
0: Mawau,
2: Ya.
0: Silakan Mawau.
2: Mau ada lagunya apa tuh? Yang Tobelo.
0: Hioko Tobelo. Nah, iya. Hioko Tobelo ini lagu daerah.
2: Siapa yang
0: nyanyi? Oh, ada versi dangdut. Tunggu, mau cari dulu ya, sebentar ada versi dangdut. Hioko Tobelo, tuh mau cari dulu. Kirim Jo dulu, Mawawu.
2: Pertama Jo buat pengumian, tugas, itu sampai selesai.
0: Makasih.
2: Ada Pembawawu, ada Pembejangkur, yang kita buat tadi ada Koi, ada Jikman, ada Bapak Unge, ada Made Afid, ada Nisa, ada Nova, dan semua jawabin juga berlanjut sampai jawabin semua. Ada Momo?
0: Nah, itu dia, untuk lagu ini masih lagu apa ini? Lagu daerah ini.
2: Itu hari Sultan
0: karena kalau Hioko Tobelo versi Yopi Latul ya masih, kecuali yang menyanyikan itu Vita Alfia misalnya, atau Happy Asmara, penyanyi dangdut, maka itu bisa dikatakan dangdut. Tapi kalau dinyanyikan oleh Yopi Latul, itu lagu daerah. Lagu lain juga, Kang, Mbak Bu.
2: Satu untuk satu.
0: Oke, aduh, lebih mesa kalau tidak salah. Ada ini, tapi lagu. Terima kasih.

0: Dangdut adalah kita. Halo. Iya, selamat sore. Deng siapa di mana?
1: Dengan Nisa.
0: Oh, Nisa di Morongnya, so ada siaran Nisa?
1: Alhamdulillah baru ada siaran. Momo ini?
0: Iya, betul Momo, karena memang ada pemadaman aliran listrik di Pemancar Lenganing. Makanya mati juga siaran di sana. Iya. Iya, betul. Karena memang menurut informasi dari Lenganing mati lampu di sana.
1: Iya. Tidur cepatnya tadi malam biasa untuk tidur jam setengah. Dengar radio.
0: Oh, dari tadi malam berarti kan mati lampu?
1: Iya, tidak ada siaran radio.
0: Oh, tidak ada siaran radio ya sampai iya, dengan hari
1: tidur,
0: ini.
1: Tidur mati lampu, tidur jam 7.
0: Kasihan.
1: Mimpi indah,
0: bangun palingan jam 2 hampir siang lantaran terlalu cepat ada tidur.
1: Bangun subuh
0: lantaran terlalu cepat.
1: Bersih-bersih lagi kamu, menyimpan lagi besok kan hari raya korban.
0: Betul, hari raya Idul Adha kan.
1: Iya.
0: Persiapan berarti luar biasa ini, Nis.
1: Ya, mau bersih-bersih rumah.
0: Bersih-bersih rumah, oke.
1: Oh, itu lagu. Tidak semua laki-laki Rizky Rizky yang nyanyi.
0: Oh, oke, okay. Ada ini di pelagu.
1: Untuk Ucup ini lagu, Mo. Ucup belum masuk-masuk kan?
0: Belum.
1: Belum sembuh dia.
0: Ini belum dapat informasi ini dari Ucup, kira-kira seperti apa ini kondisi terakhir, terbaru.
1: Kita ini ada dengar radio di apa ya, Mo? Di luar kita ini, bukan di dalam ini. Radio ada di dalam.
0: Astaga. Nyanda Ujang, we, di sana?
1: Ada.
0: Oh, oke. Okay. Nyanda Ujang di sana?
1: Sobrenti.
0: Oh, Sobrenti. Oke.
1: Okay. Sebentar apa keluar
0: pung
1: hujan
0: banyak. Tunggu. Kalau di sini masih rinte-rinte ini.
1: Sobrenti, Mo.
0: Oke.
1: Okay. Oke, Mo. Cuma itu, Jok. Mau bersih-bersih lagi. Mau lanjut ini bersih-bersih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih sudah bergabung. Iya, sukses juga untuk Nisa. Selamat sore, terima kasih. Ada Nisa di Morongnya. Iya, kita lanjut lagi pendengar RRI ke lagu-lagu request di sore hari ini. Kita ke Rama Aipama, Engkau Laksana Bulan. Terus ada Satu Untuk Satu, Obi Mesak. Dan lagu dari Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki, untuk Irman, Mak Wawu, dan Nisa di Morongnya.

0: Banging sekali ini, jangan angin bawa panganau, Mas Ojo.
1: Ma, tunggu kuah, masih mau bermain ini. Nanti Jenny mau bawa pegang di pohon, no? Supaya anginnya tidak mau bawa.
0: Apa? Marin deh, woy anak ini. Masuk, masuk, cepat, masuk.
1: Kenapa, Mama, dong?
2: Pohon sebaiknya dihindari ketika ada angin kencang. Selain berpotensi ambruk, angin kencang biasanya disertai hujan, bahkan petir, yang bisa menghantar aliran listrik, membahayakan keselamatan.

Baik pendengar RRI, karena kita sudah di penghujung kebersamaan kita dalam program acara Pro Dangdut, kami tutup line telepon dan satu lagu kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda bersama dengan keluarga tercinta. Lagu dari Gita Yobi dengan judulnya Rungkat. Terima kasih tentunya untuk Anda semua yang sudah bergabung. Yang belum bisa bergabung, Anda bisa mencoba kembali pada besok hari di jam yang sama. Selamat sore, salam Pro Dangdut.

0: punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak syarat punya pacar. Bikin susah jadi pacar.

0: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
1: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
0: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
1: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
0: Oh, ya udah.
2: Ayo, Pak, bantuin dong. Ini udah masuk ke rumah airnya. Diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih. Aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
1: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

16 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan saat ini pendengar Pro 1 akan menghadirkan untuk Anda informasi serta program-program hiburan, musik-musik hiburan untuk menemani suasana sore hari Anda, walaupun memang saat ini cuaca masih mendung ya untuk Kota Tahuna, tetapi tentunya tidak akan menyurutkan semangat Anda untuk bekerja, tidak akan menyurutkan kehangatan Anda bersama dengan keluarga tercinta ketika berada di rumah saat ini bersama dengan orang-orang terkasih.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya, maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merespon insiden ledakan pipa steam reaktor PT Merak Semikal Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang menghasilkan purified terephthalic acid di Cilegon, Banten. Tim pengawasan dan pengendalian sudah diinstruksikan ke lokasi. Tim ini melalui Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil serta Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Tim Wasdal Kemenperin diterjunkan untuk berkoordinasi dengan manajemen perusahaan, aparat terkait serta pemerintah daerah. Mereka melakukan identifikasi awal terhadap penyebab insiden sekaligus memastikan langkah mitigasi sesuai standar keselamatan dan keamanan industri kimia. Kementerian Perindustrian menegaskan aspek keselamatan kerja, keamanan operasional industri merupakan prioritas utama dalam pengembangan sektor manufaktur nasional, khususnya pada industri kimia yang memiliki risiko operasional yang tinggi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

42 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita lanjut dengan informasi-informasi dari Magota atau Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dalam lintas Magota pada pukul 17, kembali satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, menjelang Idul Adha, umat Islam yang berniat berkurban dianjurkan memahami beberapa larangan penting, di mana ketentuan ini berlaku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Larangan utama bagi pekurban ialah tidak memotong rambut dan kuku selama periode tersebut. Anjuran ini didasarkan pada hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesempurnaan ibadah kurban. Nah, melansir dari basnas.go.id, dalam hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pekurban memotong rambut dan kuku. Larangan berlaku hingga hewan kurban selesai disembelih. Imam Nawawi menjelaskan, larangan ini berstatus sunnah muakkada dan sangat dianjurkan diikuti. Meski dilanggar, kurban tetap sah dan juga tidak batal. Siapa saja yang ingin berkurban dan apabila telah memasuki awal Zulhijjah atau 1 Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sampai ia berkurban. Sebagian ulama mazhab Hanbali memandang larangan tersebut bersifat wajib bagi pekurban, karena itu pelanggaran dianggap berdosa menurut pendapat tersebut. Selain rambut dan kuku, pekurban juga dianjurkan tidak mengambil bagian tubuh lain, contohnya ialah menghilangkan kulit mati secara sengaja tanpa kebutuhan mendesak. Mayoritas ulama menyebut larangan dimulai sejak malam pertama Zulhijjah, waktunya dimulai setelah matahari terbenam pada akhir Zulqa'dah. Jika seseorang baru berniat berkurban setelah 1 Zulhijjah, larangan dimulai sejak niat muncul. Dengan demikian, ketentuan ini bergantung pada adanya niat untuk berkurban. Ulama kontemporer seperti Abdul Aziz bin Bas dan Muhammad bin Salih Al-Utsaimin memperjelas penerapannya. Ketentuan ini berlaku bagi pekurban, bukan seluruh anggota keluarganya. Selain larangan fisik, pekurban juga dianjurkan menjaga keikhlasan selama beribadah. Kurban harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencari pujian. Setelah penyembelihan, bagian hewan kurban tidak boleh diperjualbelikan dalam bentuk apapun. Daging, kulit, dan bagian lainnya harus didistribusikan sesuai syariat. Pekurban juga tidak diperbolehkan membayar upah jagal menggunakan daging kurban. Upah penyembelih harus diberikan dari sumber lain di luar bagian dari hewan kurban itu sendiri.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Manado untuk mengikuti Lintas Magota.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Selamat sore Radio Republik Indonesia wilayah Nusantara 5 dengan Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut. Lintas Berita Magota edisi Anda mendengarkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, aplikasi pendamping bagi penyintas stroke resmi diluncurkan di Manado.
2: Aplikasi Halo Stroke resmi diperkenalkan kepada masyarakat Sulawesi Utara dalam launching event yang digelar di Atrium Mantos 3 pada Jumat lalu. Platform ini merupakan hasil kolaborasi penelitian antara Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Monash University, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, PPDI, serta Yastroki dengan dukungan pendanaan koneksi. Tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Dr. Arthur Mawuntu menjelaskan bahwa aplikasi ini dirancang untuk mendampingi pasien sejak fase awal serangan hingga masa pemulihan.
3: Nah, pada saat dia baru menjalani serangan, aplikasi Alusur ini bermanfaat karena kita bisa mengakses kira-kira rumah sakit mana di sekitar pasien itu yang stroke ready. Jadi rumah sakit itu ada yang oleh pemerintah dan juga manajemen rumah sakitnya itu sudah memenuhi standar yang disebut sebagai stroke ready hospital. Jadi rumah sakit yang sudah mampu menangani pasien stroke mulai dari saat dia serangan awal sampai pada saat dia fase pemulihan.
2: Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan ruang interaksi bagi penyintas stroke untuk saling berbagi dukungan, serta memudahkan keluarga dalam mengakses informasi layanan medis secara cepat dan terarah. Peneliti dari Monash University, Profesor Juliana Sutanto menyampaikan komitmen dukungan terhadap pengembangan aplikasi ini melalui pendanaan lanjutan.
4: Awalnya itu kita mendapatkan pendanaan dari koneksi untuk aplikasi ini. Nah, itu sampai mid of this year. Jadi sesudah itu Monash sangat supportive memberikan internal funding dari Monash Incubation untuk meneruskan, melanjutkan dan mengekspansi aplikasi. Kita tidak memulai dengan asumsi. Jadi makanya kita awalnya langsung co-design dengan pengguna. Jadi kita memahami challenge-nya mereka apa, kebutuhannya apa, sampai nama Halo Stroke itu dari mereka.
2: Untuk kedepannya, pengelolaan aplikasi Halo Stroke akan diserahkan kepada Fakultas Kedokteran Unstrat untuk wilayah Manado dan Fakultas Kedokteran UNG untuk wilayah Gorontalo, guna memastikan layanan tetap berkelanjutan bagi masyarakat. Demikian Nani Octavia melaporkan.
1: Dari RRI Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Anggota DPD RI melakukan kunjungan ke Gudang Bulog Gorontalo. Kunjungan ini bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah, sekaligus memastikan stok beras tersedia memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026.
5: Anggota Komite 2 DPD RI Daerah Pemilihan Gorontalo Rahmiati Yahya melakukan kunjungan ke Gudang Perumbulok Gorontalo. Kunjungan tersebut guna memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras tetap aman dan stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kesempatan itu Rahmiati Yahya melihat secara dekat kondisi gudang penyimpanan beras sekaligus berdialog dengan jajaran bulog terkait distribusi dan penyerapan gabah petani di daerah. Rahmiati Yahya menjelaskan kunjungan ke gudang bulog ini bagian dari pengawasan terhadap ketahanan pangan daerah memastikan masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan pokok. Ia mengungkapkan apresiasi kepada jajaran bulog yang telah menjaga stok bahkan saat ini mengalami surplus untuk beras dengan kualitas beras yang sangat memuaskan.
6: Ya, jadi hari ini saya mendapatkan banyak masukan dan kita sudah melihat di lapangan bagaimana bahwa ternyata di Gorontalo itu surplus. Ya, gabah dan berasnya kita lihat bagus, sangat bagus dan tidak bau, ini yang perlu. Karena ketika kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu pasti ada komplain. Ternyata sampai hari ini tidak ada komplain dari masyarakat. Itu disampaikan tadi dan ada penyaluran di beberapa tempat hari ini dan seterusnya. Oleh karena itu saya sebagai anggota Komite 2 Dewan Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan banyak terima kasih penerimaan hari ini yang sangat luar biasa, dan semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan cabang dan seluruh staf yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan Gorontalo tidak akan pernah kekurangan.
5: Sementara itu, Kepala Cabang Bulog Gorontalo Laode Sulaiman memastikan stok beras di gudang Bulog saat ini dalam kondisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun 2026. Laode mengungkapkan pihaknya terus berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi khususnya pasca panen terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana.
7: Ya, seperti diskusi kami tadi dengan Ibu Rahmi, anggota DPD RI, bahwa salah satu kendala kami dalam melaksanakan penugasan pemerintah, utamanya dalam rangka penyerapan gabah beras dan jagung, salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur pasca panen. Bahwa di Gorontalo pada umumnya infrastruktur pasca panen itu, penggilingan itu masih tergolong tradisional, sehingga kualitas beras yang dihasilkan itu mungkin masih belum sesuai dengan harapan kami. Maka kami berdiskusi tadi dengan Ibu Rahmi bahwa sekiranya kami Bulog ada infrastruktur pasca panen di Gorontalo, maka lebih mudah kami melaksanakan penugasan pemerintah penyerapan gabah beras dan jagung.
5: Laude menyampaikan pihaknya terus melakukan penyerapan gabah dari petani serta menyalurkan bantuan pangan dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP. Ia menambahkan Bulog Gorontalo juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar hingga ke seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
8: Bulog jaya, jaya, jaya.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Garcia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup.
9: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Garcia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Kehadiran Mr. Cesar Garcia di Sangihe menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan berbagai potensi lokal. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, kepada RRI mengatakan, kunjungan Cesar merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sangihe dalam rangka melihat secara langsung kondisi daerah serta mengeksploitasi berbagai potensi yang dimiliki di daerah.
10: Ya, tentunya satu kehormatan buat kita masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dikunjungi oleh Mr. Cesar Garcia, seorang seperti ya sekretaris daerah lah di Kema. Kemudian beliau adalah orang yang peduli dengan lingkungan, kemudian datang ke sini ingin melihat potensi-potensi kita.
9: Sementara Mr. Cesar Garcia di sela-sela kunjungannya menyampaikan kehadirannya juga membantu pemerintah dalam mengeksplor potensi wisata di Sangihe.
11: So far, I can think of some. I need more time. I've just arrived. So I would like to review, but I think that there may be for education and also for sustainability, maybe for some tourism, export, and to help the government.
9: Selain itu, Mr. Cesar Garcia juga dijadwalkan memberikan saran dan masukan terkait pengelolaan lingkungan, pengembangan wisata pendidikan, hingga peluang kerjasama yang dapat dilakukan di masa mendatang. Jumel Johannes melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan wilayah Nusantara 5 Radio Republik Indonesia. Kita ikuti informasi lainnya dari RRI Talaut, di mana ada pemuda gereja yang juga berperan sebagai fungsi pengawasan pemerintah daerah di tengah efisiensi penganggaran. Peran pemuda ini selaras dengan program pimpinan daerah, salah satunya Wakil Bupati Talaut yang berstatus pemuda.
12: Ketua Sinode Germita Pendeta Arnold Abbas mengatakan, pemuda gereja Germita pada usianya ke-28 tahun harus lebih berperan aktif pada pembangunan daerah. Pasalnya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah, di dalamnya butuh peran dari pemuda. Katakan penyelenggaraan pemerintahan butuh pengawasan dari pemuda agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik, karena kan sekarang ini di Talau dipimpin oleh wakil bupati yang masih juga berstatus pemuda, sehingga ke depan penyelenggaraan pemerintahan bisa juga berinovasi dengan ide dan gagasan dari pemuda di tengah efisiensi anggaran.
13: Dan kebangkitan pemuda Gerbita untuk bangkit menjadi pemuda gereja yang menjadi terang, pembawa cahaya bagi kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sorotan tema Let Your Light Shine, biarlah terangmu bercahaya, Matius pasal 5 ayat 16, dan

Pendengar RRI, demikian kita sudah ikuti bersama informasi lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari program 1 RRI Manado, dan 18 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kembali lagi bersama Pro 1 RRI Tahuna dengan informasi dan juga program-program hiburannya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Satu informasi untuk Anda dari rri.co.id, Amurwani Dwi Lestariningsih, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian P3A, menilai ketimpangan gender di Indonesia masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi nasional. Ia pun mengatakan indeks ketimpangan gender Indonesia pada 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan tersebut dinilai belum signifikan karena kesenjangan perempuan dan laki-laki masih cukup lebar. Angka tersebut menunjukkan masih terdapat banyak hambatan yang dialami perempuan dalam pembangunan nasional. Kondisi ketimpangan gender juga berpengaruh terhadap indeks pembangunan gender Indonesia pada saat ini. Ia menilai perempuan harus memperoleh akses setara dalam pendidikan, kesehatan, hingga partisipasi ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar khususnya kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna. Untuk saat ini kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda menantikan azan maghrib dikumandangkan pada hari ini 26 Mei 2026 pada pukul 17:48 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita dengarkan bersama lagu dengan menyebut nama Allah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya. Dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: الجد وأحوات دعاء الجد واغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: Pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Tahuna mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saat ini di menit ke-53 lepas dari pukul 17 dan satu lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda, lagu bernuansa islami dari Indah Dewi Pertiwi.

Dan sesungguhnya, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Az-Zumar ayat 38.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar Pro 1 masih terus hadir sampai di malam hari ini tentunya untuk menemani Anda yang saat ini sudah bersama dengan keluarga tercinta setelah melaksanakan berbagai tugas, pekerjaan dan juga aktivitas di sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, tentunya menikmati kehangatan ya dengan orang-orang terkasih. Selamat malam juga untuk Anda yang masih dengan tugas-tugas kerja sampai dengan malam hari ini, tetap semangat untuk Anda apapun yang tentunya dikerjakan ya, kerjakan dengan sepenuh hati ya. Karena ketika kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan kita, apapun tantangan ya, hal-hal yang kita temui dalam pekerjaan pasti bisa kita lewati dengan baik. Oke, kita langsung saja ke lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini hingga pukul 19. Setelah tadi ada Nicky Astria dengan Panggung Sandiwara, kali ini kita ke lagunya Mahalini.

0: Sini mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Di manapun Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1. Sebelum kita dengarkan lagu dari Anggun C. Sasmi dengan judulnya Mimpi, kami coba menghadirkan satu informasi untuk Anda. Pendengar, di tengah padatnya kesibukan harian, rasa lelah, kemudian juga penat, tentu menjadi hal yang sangat wajar ya kita rasakan. Nah, memberikan self reward atau penghargaan bagi diri sendiri bisa menjadi solusi tepat untuk mengembalikan semangat. Apresiasi ini terbukti ampuh meningkatkan motivasi sekaligus menjaga keseimbangan hidup serta kesehatan mental secara optimal. Namun ingatlah bahwa menghadiahi diri sendiri bukan berarti kita bebas untuk berfoya-foya tanpa batasan yang jelas. Alih-alih bersikap boros, pilihlah aktivitas sederhana namun tetap bermakna demi produktivitas jangka panjang yang lebih baik. Langkah cerdas tersebut sangat penting agar dompet Anda tetap aman dan kesehatan psikologis juga selalu terjaga. Nah, sebenarnya apa itu self reward, pendengar RRI? Mungkin yang saat ini mendengarkan siaran Pro 1 juga memiliki pertanyaan yang sama ya. Melansir dari berbagai sumber, self reward merupakan tindakan mengapresiasi setiap usaha maupun pencapaian yang berhasil diraih. Bentuk penghargaan diri tersebut sangat efektif untuk meningkatkan rasa kepuasan serta kebahagiaan di dalam hatimu. Anda bisa memanjakan diri melalui cara sederhana seperti membeli barang impian misalnya, atau sekedar meluangkan waktu untuk bersantai. Pilihan lain seperti berlibur atau mengambil cuti kerja juga dapat mengembalikan energi positif setelah lelah beraktivitas. Langkah ini menjadi bentuk pengakuan terbaik atas segala kerja keras yang sudah Anda lakukan. Jadi jangan ragu untuk memberikan ruang bagi diri sendiri agar merasa lebih dihargai dan kembali bersemangat. Nah, apa sih alasan kita yang kita butuhkan untuk self reward ini? Alasan utama pentingnya self reward adalah karena Anda memang pantas untuk mendapatkannya tanpa perlu merasa ragu. Penghargaan ini bukan cuma soal merayakan hasil akhir, melainkan bentuk apresiasi tulus atas segala perjuangan keras Anda. Bahkan saat mengalami kegagalan sekalipun, usaha yang telah Anda kerahkan tetap wajib dihargai dengan sangat baik. Proses ini terbukti ampuh memicu emosi positif di dalam otak sekaligus meningkatkan rasa percaya diri Anda. Jangan lupa juga pendengar RRI meluangkan waktu sendirian atau yang disebut juga dengan me time menjadi cara terbaik untuk mengisi kembali energi tubuh Anda yang terkuras habis. Anda bebas melakukan aktivitas favorit seperti bermain game, menonton film, hingga meditasi santai di kamar. Pergi berlibur ke pantai atau gunung juga bisa menjadi pilihan tepat untuk menyegarkan pikiran Anda kembali. Tetapi jangan pergi ke Gunung Api Awu, pendengar RRI, karena saat ini memang kita dihimbau agar supaya tentunya tidak mendekati puncak Gunung Api Awu, setidaknya di radius 4 km karena saat ini kita ada di level 3 atau siaga. Jadi bagi yang enggan bepergian jauh, berbelanja barang idaman atau berburu kuliner lezat bisa menjadi alternatif pengganti. Memanjakan diri misalnya ya, dengan perawatan tubuh atau spa juga sangat efektif untuk membuat fisik dan pikiran Anda menjadi lebih rileks. Terakhir, sediakan waktu khusus untuk melakukan hobi agar kualitas kesehatan mentalmu tetap terjaga secara optimal.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

pendengar, update informasi untuk Anda dalam gelaran Piala Dunia 2026, di mana Meksiko menyatakan kesediaannya menjadi basis tim nasional Iran selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Keputusan itu diambil setelah tuan rumah lainnya Amerika Serikat disebut enggan menampung skuad Iran. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum Pardo mengatakan FIFA menghubungi pemerintahnya terkait kebutuhan akomodasi Iran. Permintaan itu muncul setelah Amerika Serikat tidak ingin tim Iran bermalam di wilayahnya akibat konflik kedua negara saat ini. Sheinbaum menegaskan negaranya tidak memiliki alasan menolak Iran untuk bermalam di Meksiko, namun ia menyebut Iran tetap akan memainkan pertandingan mereka di Amerika Serikat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Terkait dengan hal itu, FIFA kemudian mengkonfirmasi bahwa pusat latihan Iran berada di Cetro Soloid Quintel, Tijuana, dan juga Meksiko. Lokasi tersebut akan menjadi markas tim selama penyelenggaraan turnamen berlangsung.

0: Pendengar, tepat pukul 19 kami hadirkan drama radio malam hari ini dengan cerita Sepasang Sandal di depan produksi RRI Sibolga.
1: Assalamualaikum.
2: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
1: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
2: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
1: Boleh juga, sekali-sekali.
2: Bah, makin kuota kali mulutmu.
1: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
2: Siapa suruh pulang setahun sekali?
1: Baru 8 bulan, Pak.
2: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
1: Ibu kemana?
2: Kau lupa ya?
1: Iya, maaf, Pak. Aku refleks aja tadi.
2: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
1: Rumah sepi kali ya sekarang?
2: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
1: Iya. Ibu memang tak pandai nyanyi.
2: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu. Teh panas.
1: Masih Bapak buat teh manis begini? Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
2: Kalau tak suka, jangan diminum.
1: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
2: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
1: Itu namanya kritikus, Pak.
2: Itu namanya rakus.
1: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
2: Biar kau ingat rumah ini.
1: Pak.
2: Apa?
1: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
2: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
1: Kan bisa aja bilang, Mira, pulanglah, Bapak kangen.
2: Geli kali aku bilang begitu.
1: Nah, itu masalahnya.
2: Masalah apa?
1: Bapak selalu begitu. Sayang, tapi tak pernah bilang. Marah, cepat kali. Rindu, diam-diam. Ya, orang mana tahu?
2: Kalau orang rumah harusnya tahu.
1: Tak semua orang pandai menebak, Pak.
2: Jadi selama ini, kau tak tahu Bapak sayang sama kau?
1: Tahu. Tapi kadang capek juga menebak-nebak.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
2: Untuk apa gue bilang?
1: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama ibu.
2: Kau kira aku tak mau itu?
1: Pak. Pak.
2: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
1: Pak.
2: Kau pikir itu gampang?
1: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
2: Tapi kau marah.
1: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu, Bapak pun macam menjauh.
2: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu, ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung, aku pun capek sebenarnya.
1: Berarti, dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
2: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
1: Iya juga.
2: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
1: Bapak lebih.
2: Kau lebih?
1: Bapak.
2: Hah?
1: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis? Kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya. Pak,
1: apa lagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya.
1: Jangan
0: pakai sindiran terus. Jadi, bisa?
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak. Besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali kau pulang ya, Nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pendengar, Badan Gizi Nasional mengungkap sedikitnya 5 kasus dugaan penipuan jual beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dalam program makan bergizi gratis MBG dengan kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Pihaknya bersama Kepolisian Republik Indonesia terus mendalami kasus tersebut karena jumlah korban diduga lebih banyak dan belum seluruhnya melapor. Dugaan penipuan juga ditemukan di sejumlah daerah termasuk Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, BGN menerima audiensi dari puluhan warga asal Bandung dan Sumedang yang mengaku menjadi korban praktik tersebut. Karena itu, masyarakat dihimbau waspada terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan titik SPPG berbayar maupun menjanjikan percepatan proses menggunakan jalur tertentu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen Jilo menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
3: Sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli, dan selanjutnya pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditambatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebut ya?
11: Anggarannya berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena memang yang disampaikan presiden itu benar, kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya. Untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artifisial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bhinneka Tunggal Ika, slogan yang sungguh luar biasa. Berbeda tetapi satu, itulah Indonesia. Semua suku ada di sini, ratusan bahasa kita punya. Belasan ribu pulau terbentang sudah menjadi kekayaan yang tidak terbilang nilainya. Bhinneka Tunggal Ika adalah kata sakti bagi kita yang menyatukan dalam perbedaan, saling melengkapi, serta saling mengisi dan bukan saling menghabisi. Bhinneka Tunggal Ika adalah kekayaan Indonesia, maka jangan pernah diabaikan. Indonesia terlalu besar untuk kita tempati bersama, tak perlu berebut apalagi merusaknya. Indonesia terlalu kaya untuk kita, yang penting berusaha. Jangan menyalahkan yang berhasil sementara kita gagal. Tanyakanlah diri sendiri, berjuanglah supaya kita

Pendengar RRI, sesi tahunan malam ini saya Herlin dan rekan saya Stephen yang bertugas temani Anda. Selanjutnya menghadirkan lagu-lagu dari musik bernuansa islami untuk malam ini hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita awali dengan lagu pertama persembahan dari Ungu.

Nama sering dimaknai sebagai doa. Orang tua memberi nama dengan suatu harapan agar anaknya menjadi seperti yang mereka impikan. Karenanya tak sedikit yang menamai anak-anaknya dengan mengambil kata indah dan bermakna dari Al-Quran atau kitab suci yang ditinggalkan para nabi. Bahkan, ada yang menggunakan salah satu asma Allah menjadi nama anak yang dicintainya. Pendengar, dalam perjalanan hidup, mungkin tak sedikit doa orang tua yang terwujud. Namun banyak pula yang hanya menjadi sekedar pengenal dan identitas. Alangkah baik dan bahagianya jika kita semua bisa mewujudkan harapan orang tua agar menjadi orang baik sebagaimana yang diidamkan. Dengan menghiasi diri dengan cerminan budi pekerti atau akhlak yang baik yang dicerminkan dalam perbuatan dan ucapan-ucapan. Salam Prosatu.

Satu lagu religi terakhir menutup sesi mimbar agama di malam ini. Dan pendengar, selepas pukul 21 akan hadir lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan budaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Wah, kalau dikerjakan sendiri pasti lama ya?
1: Iya, tapi kalau kita gotong royong, pekerjaan jadi ringan.
0: Benar, dari dulu gotong royong itu jati diri bangsa kita.
1: Selain cepat selesai, silaturahmi juga makin erat.
2: Gotong royong bukan sekedar bekerja bersama, tetapi wujud kepedulian, persatuan, dan kekuatan sosial masyarakat Indonesia.
0: Ayo, mulai dari lingkungan kita.
1: Karena bersama, kita lebih kuat.
2: Mari hidupkan kembali semangat gotong royong dari kita, oleh kita, untuk Indonesia.

Ya, pendengar RRI, tradisi azan pitu atau azan yang dikumandangkan oleh 7 muazin sekaligus masih dipertahankan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kompleks Keraton Kesepuhan Cirebon, sebagai bagian dari warisan budaya Islam yang diwariskan sejak masa penyebaran syiar Islam di wilayah tersebut. Tradisi yang kini dilakukan saat salat Jumat itu dipercaya memiliki makna spiritual sekaligus sejarah panjang masyarakat Cirebon. Azan pitu menjadi salah satu ciri khas Masjid Sang Cipta Rasa yang tidak banyak ditemukan di masjid lain karena melibatkan 7 orang muazin secara bersamaan untuk mengumandangkan panggilan salat. Tradisi ini hingga kini tetap dijaga sebagai bagian dari identitas keagamaan dan sejarah Kesultanan Cirebon. Kita dari Cirebon menuju ke Semarang. Kali ini ada tradisi patol sarang yang menjadi salah satu bagian dari budaya masyarakat pesisir Kabupaten Rembang. Tradisi ini sudah ada dan berkembang sejak masa Majapahit di Kecamatan Sarang. Pada zaman dahulu, patol digunakan sebagai ajang mencari pemuda dengan kekuatan tubuh terbaik. Pemuda yang menang nantinya akan dipercayai menjadi pengawal kerajaan. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

Iya, mendengar satu informasi terakhir dari RRI.co.id, di tengah gencarnya kampanye penyelamatan lingkungan, masyarakat Hindu di Bali sebenarnya telah memiliki sistem konservasi spiritual melalui perayaan Tumpek Wariga. Tradisi yang diperingati setiap 210 hari sekali ini dinilai sejalan dengan momentum Hari Bumi pada 22 April dan lingkungan hidup sedunia pada 5 Juni dengan kearifan lokal Trihita Karana. Tumpek Wariga yang dirayakan setiap Sabtu Kliwon Wuku Wariga atau 25 hari menjelang Raya Galungan sering juga disebut Tumpek Bubuh, Tumpek Udu, Tumpek Pengatak dan lahir dari kesadaran preventif. Tradisi ini menerjemahkan konservasi ke dalam tindakan psikologis seperti menyapa dan memeluk pohon layaknya saudara serta sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Hyang Sangkara. Akademisi Institut Agama Hindu Negeri MPU Kuturan Dr. Rati Anggraini menegaskan tradisi luhur Bali ini bukan sekedar ritual melainkan bukti nyata praktik sadar ekologi yang memiliki hubungan spiritual kuat dengan alam. Selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id/singaraja.

Iya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, lagu dari Bali tadi merupakan lagu terakhir untuk kebersamaan kita dalam sesi siaran musik tradisional dan budaya di malam ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar, lagu-lagu Indonesia malam ini yang bisa Anda request dalam Ruang Rindu adalah lagu-lagu dari tahun 80-an dan 90-an Indonesia ya untuk malam ini. Sebelum lanjut dengan Ruang Rindu di 08 1255 03 8009, kita akan dengarkan dulu pilihan lagu dari studio untuk malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar RRI, untuk saat ini kami buka sesi line telepon di 08125503 8009 untuk program acara Ruang Rindu di malam ini. Baik, sudah ada yang gabung. Halo, selamat malam.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Pak Yanis? Atau salah?
1: Betul.
0: Oh, betul. Oke deh, Pak Yanis, silakan.
1: Kita mau minta lagu Titi Sandora.
0: Judul?
1: Aku punya Tante Cerewet sekali.
0: Tante Cerewet Titi Sandora ya? Oke, lanjut Pak Yanis.
1: Lagu ini pertama mau kirim buat Wawu Nisa dan Wawu Nova di Agus. Baru untuk anak Royke, Opa Bintis, Pak Amir Senen yang ada di Naha, Mama Ade Antika ada di Tola, ada Wawu Wida di Morongwe dengan Pak Luntur, baru di Bukit Timur ada Mama Iti dan Mama Una, di Mala ada Mama Opore, di Besa ada Bapak Pandi, Bapak Udo, Bapak Unge, ada Boy di Barumban, di Tidore Tengah ada Ibu Halima, Mama Yok, Mama Enal, Bapak Jumper, di mana nanti ada Yaya Yanis, Bapak Unge, di Wongkulu ada Bapak Unge juga, di Upel ada Ucu, di Matutuang ada Bapak Opo, di Medan ada Mairona, di Tolindano ada Kasuha, sekeluarga, dan sebuah pendengar Ruang Rindu pada malam ini.
0: Oke deh. Itu saja Pak Yanis?
1: Iya.
0: Terima kasih. Bagaimana?
1: Luar suara.
0: Oke, lumayan, lumayan.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Yanis ya, sudah bergabung. Kita ke penelpon berikut untuk sesi ini. Somaso dari WA, mudah-mudahan ini jaringan bagus di saat ini. Nova, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam Nova. Silakan Nov.
2: Siapa itu tadi ada bilang itu Tante Cerewet Titik Sandora?
0: Pak Yanis Dina.
2: Awas andanya Pak Yanis. Aku udah berlagu dulu, mana-mana tuh ini?
0: Tahun 80-an, 90-an, Indonesia.
2: Oh, Betaria Sonata, Jo, aku ingin cinta yang nyata.
0: Oke. Lanjut.
2: Siapa lebih dulu?
0: Pak Yanis.
2: Oh, buat Wawu Lian.
0: Dia Wawu Herlin ini, Nova.
2: Wawu Herlin, oh iya, aduh. Nyanda, soalnya tadi ada bercerita dan di ruangan.
0: Wawu Lian saudari siang, jadi so aplos.
2: Wawu Herlin semangat dia sampai selesai penyiaran.
0: Oke.
2: Okay. Kita mau tutup bungkus untuk khusus para torampe tamang-tamang yang ada di Tabut. Terutama Wawu Nisa, di sana ada Pak Yanis, Opa Bilkis, Momo Karokube, Boy, Made Afik, Mama Oporei, Papa Pandi, Papa Udo, Ungke Bowongkuru, dan lain-lain, bahwa kita akan berkunjung bersama dengan kru RRI pada tanggal 6 jam 10 pagi. Kami akan bertolak dari sini ke sana dan bertemu di rumah Opa Bilkis.
0: Oke. Okay. Nah,
2: itu keputusan tadi pembicaraan. Ada DP lagu, Bu?
0: Iya, lagunya ada.
2: Oke. Okay. Teman-teman, salam kompak selalu. Torang berdoa, doa-doa sampai di waktu torang tetap sehat semua. Selamat malam. Makasih, ya, Bu.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Nova di Angges. Terima kasih ya, Nov, sudah bergabung. Penelpon berikut untuk acara Ruang Rindu di malam ini melalui nomor yang sama 08125503809. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, pelan sekali ini suara. Wau Nisa ini? Oh, Wau Mis. Wau Mis, siapa ya Wau Mis? Suara ini pelan sekali. Oh, oke, Wau Mis, lagu Jo. Jangan aku ikut error ini jaringan.
3: Diserahkan ke
0: UR. Oh, baik-baik.
3: Oke, mengirim job pertama perkoran ke UR. Mm-hmm. Lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga selalu sampai akhir penyiaran.
0: Terima kasih.
3: Mengirim yang selewat tadi ada Bu Nova, Pak Yani, dan yang terakhir, mengirim job per seluruh penggemar setia acara luar ke dimana sebut pengaja. Semua dapat salam dari UR.
0: Oke.
3: Okay. Pak, dan sehat-sehat.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam. Iya, pendengar RRI, kita akan dengarkan tiga lagu dari sesi ini diminta oleh Bayanis, Nova, dan Wau Mis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya, mendengar RRI 29 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Masih di Ruang Rindu untuk malam ini melalui 0812-5503-8009. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana? Halo?
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Papa Opo di Matutuang.
0: Papa Opo Matutuang?
1: Iya.
0: Baik, Papa Opo silakan.
1: Mukirin. Pertama-tama mukirin buat Babu. Siapa ini?
0: Yang Babu Herlin ini, Papa Opo.
1: Babu Herlin, selamat bertugas. Mm-hmm. Selalu sampai habis penyiaran.
0: Amin. Terima kasih.
1: Kemudian ada Papa Pandi, ada Putra Makassar, ada Papa Udo, ada Papa siapa sih? Ada Guntur. Itu tadi siapa dari Nahan itu? Opa.
0: Opa. Opa Bilqis. Ada Pak Yanis.
1: Ya. Terima kasih Pak Yanis, ada kirim salam Papa Pak Opo. Terima kasih banyak-banyak. Ya. Oh begitu juga Bau.
0: DP lagu apa ini, Dang?
1: DP lagu Meriam Belina.
0: Baik, judul?
1: Berkali Sudah.
0: Berkali Sudah, oke.
1: Selamat malam, Bau.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Papa Opo di Matutuang. Lagunya dari Meriam Belina, Berkali Sudah. Oh, Herlin cari dulu deh lagu. Kang, silakan di belakangnya Papa Opo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Irman di Parigi, Sulawesi Tengah.
0: Irman, baik, Sulawesi Tengah ya. Silakan Irman.
2: Lagunya Vicky Fendi, boleh?
0: Mm-hmm.
2: Yang judulnya Untukmu Kekasih.
0: Untukmu Kekasih, Vicky Fendi ya?
2: Iya, Vicky Fendi.
0: Oke, dicari dulu lanjut.
2: Salamnya buatnya Wawu Herlin yang lagi siaran ya, selamat bertugas. Tetap semangat sampai di akhir penyiaran nanti.
0: Mm-hmm.
2: Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga tadi, salam kompak, ada Mama Iti, buatnya Papa Udo, ada Nisa, ada Winda bersama Pak Guntur di Meronge, juga buatnya siapa yang baru lewat tadi, sama Opa itu siapa itu?
0: Iya, Papa Opo, Wau Mis, Nova, Pak Yanis.
2: Iya, untuk semua yang sudah gabungan tadi ya, dalam mm-hmm. kompak, tanpa terkecuali dimanapun berada.
0: Yeah.
2: Ya, ucapannya, salam Ruang Rindu, selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung, selamat malam. Irman di Sulteng, lagunya apa tadi? Vicky Fendi dengan judul Untuk Muka Kasih. Kita ke Putra Makassar. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya, Ruang Rindu, Putra Makassar. Silakan.
3: Nah, lagu.
0: Apa lagu?
3: DP lagu toh.
0: Mohon maaf, agak hilang-hilang ini suara. Apa DP lagu, Putra?
3: Lagu tahun berapa ini?
0: 80-an, 90-an.
3: Kalau Raja?
0: Oh, Raja 2000-an awal.
3: Oh, 2000-an ya?
0: Iya.
3: Apa-apa ya?
0: Gacok, Jo?
3: Iya.
0: Atau?
3: Bagaimana?
0: Gacok, Jo? Black Sweet?
3: Iya. Gacok, Jo.
0: Gacok, Jo. Oke. Okay.
3: Oke, okay, pertama, kirim salam buat Wawu. Selamat malam, selamat tugas, sukses terus, tetap semangat, sehat-sehat selalu, sampai akhir penyiaran.
0: Baik.
3: Oke, kirim salam ya. Selewat aja,
0: Iya.
3: Apa tadi Papa Opo ya?
0: Papa Opo ada Irman Papa juga.
3: Opo ada Irman, ada Oh, yes, ada Papa. Ada Nisa di. Dan semua-semua aja penggemar Ruang Kono.
0: Oke,
3: Pak Wendy, makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam, Putra Makassar. Nah, ini Putra Makassar, tolong senyap tanya DP alamat. Karena Putra ini biasa kalau nyanak di Tabut, di Tahuna, atau di Manado. Kalau sementara ada turnamen ya. Sebagai... Oh, Wah Erlin, tak mau cuma kaget salah. Ya pasti terima kasih Putra DP lagu Gaco ini. Dari sejak Wah Erlin menyiar, masuk di RRI, pokoknya masuk di Sweet Memory, Wah Erlin ingat sekali ini lagu Black Sweet, Kesangsian Sebuah Hati. Kita akan dengarkan lagu permintaan Papa Opo, Irman, dan juga Putra Makassar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pendengar satu penelpon yang paling terakhir untuk Ruang Rindu malam ini, bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya ya, berikan kesempatan bagi yang belum bergabung di sesi sebelumnya untuk bergabung di sesi yang paling terakhir Ruang Rindu malam ini. Masih bisa request lagu untuk penelpon terakhir kita. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Wawu.
0: Iya, Wawu Nisa ini.
1: Iya, Wawu, syukur.
0: Penelpon terakhir, silakan Wawu Nisa.
1: Begini Wawu, kalau ini

0: Enggak,
1: aku kasihan kecewa. Firwa, oke deh. Silakan Wau Nisa.
0: Aku itu lagu. Ayah ini dengan pemain baik ini lagu ya. Tidak ingat itu kemarin ya. Awas Pak Yanis, aku dapat orang sangat lemah. Kita tahu sama Pak Yanis, so, cuma Pak Yanisnya nak kenal Pak Gita.
1: Oh begitu, baik, baik.
0: Sering-sering gimana nih, selagi ada keluarga kok dia mau.
1: Oke. Wow, Nis, DP lagu apa dang dulu supaya Wak Herlin semua cari?
0: Siapa Boy Sandy?
1: Boy Sandy apa tadi di judul?
0: Maria.
1: Oh Boy Sandy Maria, bukan ya. Lagu dangdut wa itu?
0: Ya tak tahu.
1: Oke.
0: So sering-sering ini kalau musik memori. Itu payah di sini lagu.
1: Oke.
0: Baru buat Pak Nopa sama bapak yang ada di rumah. Baru Pak Pandi. Oh Miss ya tadi Wau?
1: Iya ada Wau Miss.
0: Omis, tidak kemarong. Pelan sekali Omis ke suara.
1: Iya.
0: Tidak kemarong, ngebak semarong. Isi carinya. Wah, apa ade. Cuma itu. Oke, Wau. Terakhir, Wau. Iya. Selamat malam, Wau. Selamat bertugas.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung. Lagunya Maria katanya. Oke deh. Wow, Herlin mau coba putar sebentar. Baik, pendengar, untuk menutup ruang rindu malam ini, satu pesan Wow, Herlin mau coba baca di WA ya. Selamat malam ruang rindu, salam sehat buat kru yang bertugas malam ini di studio Era Rita Huna. Salam sehat juga buat pendengar setia ruang rindu yang sedang bersantai bersama keluarga tercinta di rumah walaupun lewat udara, semoga terhibur dan jangan bosan-bosan berbagi salam dan salam kompak selalu. Selamat salam sehat buat Opa Bilqis dan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salam rindu buat my family di Tidore Naha Behakala Suga dari Ambe Marapil di Saigon Vietnam dan kru Haibau. Request lagu yang tiada lagi dari Mayan Sari. Mohon maaf lahir batin bagi pendengar yang merayakan besok. Ambe terima kasih ya sudah bergabung malam ini. Baik pendengar, kita tutup sesi ruang rindu mendengarkan lagu request di sesi terakhir. Terima kasih untuk Pak Yanis, Nova, Wau Miss, Papa Opo, Irman, ada Putra Makassar, Nisa ditutup dengan Ambe Marapil.

0: Eh, lihat nih, berita ini lagi viral banget di media sosial.
1: Sudah dicek kebenarannya belum?
0: Belum sih, tapi banyak yang share.
1: Nah itu masalahnya. Jangan asal sebar informasi, bisa jadi hoax dan mungkin merugikan orang lain.
0: Iya ya, jadi harus saring sebelum sharing.
1: Betul, gunakan media sosial untuk hal positif bukan provokasi.
0: Bijak bermedia sosial, cerdas berbagi informasi.
2: Media sosial milik bersama, mari jaga etika dan kebenaran informasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di zaman now, mereka menyebutku narkoba. Tahu gak sih, aku ini teman terbaik kamu yang sedang patah hati. Tempat menyenangkan bagi kamu yang kesepian. Kawan yang menghiburmu ketika kamu broken home. Dan sahabat bagi jiwamu yang tertekan atau depresi. Dengan senang hati, perlahan aku mengaliri urat saraf di otakmu, menciptakan hayalan kegembiraan, menjadikanmu bersemangat, lebih bertenaga, dan tidak mudah lelah. Tapi, jangan lupa, aku juga bisa membunuhmu.
1: Generasi muda Indonesia berani menolak dengan mengatakan tidak pada narkoba.

6. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama berikut ini menandakan berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi Selasa 26 Mei 2026. Kita akan kembali jumpa besok Rabu 27 Mei 2026 melalui FM 105,4 MHz dan FM 99,5 MHz. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 1.

Dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Programa 1 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 27 Mei 2026 melalui frekuensi 105,4 MHz. Selamat pagi pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Garis wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 tahunan FM 105,4 MHz dan 99,5 MHz.
1: RRI bersama menjadi perekat bangsa.

Selamat pagi pendengar RRI di mana saja Anda berada, bersama Pro 1 RRI tahunan tentunya di hari ini 27 Mei 2026 kami hadir dengan informasi dan juga program-program hiburan untuk Anda hingga pukul 12 malam nanti. Hingga pukul 11 siang saya Elfrina Tamarindang yang akan menemani Anda, dan di pagi ini kita akan mengawali kebersamaan dengan kidung-kidung rohani pendengar RRI, khususnya untuk umat Kristiani. Kita awali dengan lagu dari Michelle Atea, Tuhan Selalu Besertaku.

3 ayat 1 sampai 6. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.

Pagi hari ini kita mau bersyukur karena kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Karena kalau hari ini kita masih bisa bangun, bernafas, bekerja, bahkan bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, itu semua karena kemurahan Tuhan. Meskipun memang di minggu-minggu ini tidak mudah kita jalani, mungkin ada pergumulan yang membuat hati lelah, tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti dalam lagu yang baru saja kita dengarkan tadi dari Mita Talahatu, kekuatanku ada padamu. Kita diingatkan bahwa sumber kekuatan kita cuma Tuhan. Saat kita lemah, Dia yang menguatkan. Saat kita takut, Dia yang menenangkan. Dan dari situ hati kita diarahkan untuk percaya bahwa dalam keadaan apapun hanya Yesus yang kita perlukan. Bukan kekuatan manusia, bukan keadaan, tapi hanya Tuhan yang menjadi harapan hidup kita. Dan saat ini pendengar RRI, mari kita tetap semangat, tetap percaya, sebab bersama Tuhan selalu ada kekuatan dan juga pengharapan yang baru. Masih dengan Kidung-Kidung Rohani di pagi ini.

Hari ini adalah anugerah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Apapun yang akan kita hadapi, jangan takut dan jangan bimbang. Kita tak akan pernah berjalan sendiri. Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kita. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 9 berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Janji ini mengingatkan kita bahwa di setiap aktivitas, setiap keputusan, bahkan dalam setiap tantangan hari ini, Tuhan ada bersama kita. Dia memberi kekuatan, Dia memberi penghiburan, Dia memberi jalan keluar. Karena itu, jalani hari ini dengan penuh semangat dan iman. Lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa Tuhan menuntun setiap langkahmu. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati.

0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi dan seperti biasa di edisi Rabu 27 Mei 2026 bersama Pendeta Markus Harikatang.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Pendengar setia Mutiara Pagi yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri. Kita boleh menikmati kembali hari yang menjadi anugerah Tuhan. Dan tentunya kita sehat, kita ada sukacita menikmati berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit, tetapi semua itu kita pasrahkan dan kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Nah, karena itu apapun dalam kehidupan kita, kita selalu bersyukur sesuai dengan janji firman Allah. Dan pagi ini untuk menjadi renungan kita, yaitu saya berbicara tentang ucapan syukur dalam penderitaan. Sekali lagi, ucapan syukur dalam penderitaan yang kita akan renungkan lewat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, mengucap syukur dalam penderitaan yang kita akan renungkan dari kitab Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 11. Saudara boleh menyiapkan Alkitab Anda dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh lagi menikmati hari yang menjadi anugerah Tuhan dan bersyukur untuk waktu Tuhan beri kami boleh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, tolong hamba-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Lembaga Alkitab memberi tema atau judul ucapan syukur ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada di dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam keserahan Kristus, demikianlah pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa, juga kami hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema atau topik ini seakan-akan adalah sesuatu tema yang kurang biasa, karena bagaimana mungkin kita akan mengucap syukur di saat kita menderita. Biasanya realitas atau fakta yang ada di dalam kehidupan kita orang percaya, orang mengucap syukur ketika ada prestasi, ada kebahagiaan, dan ada penilaian-penilaian khusus istimewa, entah dalam olahraga, bahkan pencapaian karir atau kedudukan, serta jabatan dan berkat-berkat Allah yang saudara terima dalam usaha dalam kehidupan ini. Tetapi Paulus coba menyatakan di sini ucapan syukur, dan ucapan syukur yang dia alami di sini adalah sesuatu yang tidak mudah, karena dia berbicara tentang penderitaan, dan bahkan penderitaan itu penderitaan yang sangat-sangat berat. Nah, bagaimana Paulus dalam penderitaannya? Dikatakan ayat 8, sekali lagi saya baca sampai 9a, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah, putus asa, tidak ada sesuatu untuk masa depan, bahkan merasa mereka seperti orang yang sudah disiapkan untuk dieksekusi mati. Nah, ini berarti bahwa penderitaan yang tidak mudah, penderitaan yang tidak gampang yang harus dihadapi. Karena dia dalam persoalan ini ketika orang bicara putus asa, berarti dia sudah tidak tahu jalan yang harus dia akan lalui, dan dia tidak punya pandangan lagi masa depan untuk sesuatu yang berubah dalam hidupnya, apatah lagi sudah diponis dia akan mati. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara, pergumulan bahkan tantangan penderitaan saya dan saudara berbeda ketika Paulus dalam tantangan pelayanan. Dia harus mengalami kisah dan semua pengalaman hidup yang dia boleh sampaikan dalam hubungan penderitaan dia. Tetapi mengapa dia boleh berbicara, dia boleh mengucap syukur, dan mengapa dia bisa lakukan hal ini? Nah, karena ternyata Bapak Ibu Saudara, dalam keterbatasan dia menjelaskan kenapa dia harus menderita demikian. Apa yang Tuhan mau, bagian ayat 9 bagian B berkata begini, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dan jadi intinya bahwa ternyata Paulus melihat penderitaan atau proses hidup yang berat dia hadapi, ada tujuan Allah, ada tujuan Tuhan, ada tujuan firman Allah dalam hidup saya dan saudara. Kenapa kita harus mengalami banyak proses? Karena kita terbatas, karena tidak sanggup, kita tidak mampu. Karena lewat penderitaan ini Allah mengajar kepada saya dan saudara, mengajar kepada Paulus secara pribadi bahwa ketika menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, menghadapi beban, you jangan berpikir dalam diri saudara bahwa saudara terbatas, saudara tidak sanggup, bahwa saudara tidak kuat menghadapi ini. Karena kalau saudara akan berorientasi pada diri Anda dan Anda berpikir dari kacamata Anda sendiri dan Anda mengandalkan diri Anda, maka saudara dan saya akan kalah. Dan ini yang menjadi kekuatan Paulus, bahwa dia sadar lewat penderitaan ini dia diajar oleh Tuhan, dan jangan bergantung kepada kehebatan, kemampuan, kekuasaan, kedudukan, apa yang kau miliki. Tetapi harus berubah pandangan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus, dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Karena di dalam penderitaan, dalam beban yang dia hadapi, ada cara Allah menolong dia. Dan sehingga dia boleh kuat dan dia boleh bersyukur, dan dalam penderitaan ini dia bisa lalui dan lewati. Sehingga kita tahu dalam kisah kita perjanjian baru, boleh mau dibilang Rasul Paulus rasul yang sangat hebat, karena bisa menulis 13 kitab atau mendirikan jemaat di 13 jemaat di era perjanjian baru. Nah, sehingga kita akan melihat, mungkin kita akan bertanya sekarang, kalau kita tidak akan berorientasi pada diri kita sendiri, ada masalah masalah, ada harapan kita kemana kita akan mengandalkan, menyandarkan semua ini. Ingat Yeremia 17:7 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, harus Tuhan menjadi sandaran kita. Kenapa? Coba kita lihat ayat 3 dari pembacaan ini. Kenapa dia bersyukur? Dia berkata begini, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan. Nah, dalam gumul, dalam persoalan dia, dia diajak jangan melihat sendiri tapi melihat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya banyak belas kasihan. Kenapa dia perlu belas kasihan? Karena saudara, kadang kan kita tidak sadar bahwa keadaan terpuruk kita, persoalan diizinkan terjadi karena Tuhan mau membawa saudara dan saudara untuk berintrospeksi diri. Mungkin saja karena keteledoran kita, salah kita, dosa kita membuat kita ada di dalam posisi itu. Dan ketika kita dalam posisi itu, maka apa yang dikatakan oleh Daud ketika dia jatuh dalam dosa bersama dengan istri Uria, dia berkata dari kandungan, aku telah dikandung atau dilahirkan dalam dosa. Dan dia mengakui bahwa dia terbatas sehingga dia minta Tuhan mengampuni dia. Dan ingat bahwa dari pertolongan Allah itu pun dia akhirnya mendapatkan jawaban pertolongan Tuhan dan dia diampuni. Karena kenapa? Karena dia tahu Allah itu punya belas kasihan yang sangat besar. Dan ketika dia bermohon akan semua yang dia rindukan dalam bagian ini, maka saudara dan saya, kita melihat catatan-catatan yang coba dilakukan, jejak pelayanan yang dilakukan oleh Paulus, dia lebih berhasil. Karena dari keterpurukan hidup ini, dia tetap tahu bahwa Allah mengasihi dia dan Allah penuh belas kasihan tidak akan meninggalkan dia. Nah, hal yang sama, saya percaya bahwa ketika saudara dan saya dalam tekanan hidup yang gejolak yang begitu luar biasa, tapi kalau engkau akan memandang kepada Allah, memandang kepada Tuhan, memandang kepada Yesus, maka saudara dan saya akan mengalami kekuatan baru dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan sanggup menolong saudara dan saya. Allah akan mampu memberikan pertolongan kepada kita untuk kita boleh dilepas dari bagian ini. Nah, Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 2 pernah mengutip tentang Daud, bagaimana dia dalam semua hidupnya dia melihat kepada Allah karena Allah itu penuh belas kasihan. Dan apa yang dia saksikan, coba kita sedikit keluar dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 28. Apa yang dikatakan? Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahu kepadaku jalan kehidupan, engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ternyata Paulus boleh berbicara tentang penderitaan, dia selalu bersyukur karena sekali lagi dia tahu di hadapan Allah ada belas kasihan yang tidak pernah terbatas. Dan Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu menjelaskan kenapa kita harus memandang kepada Allah, atau Daud memandang kepada Allah, karena bagian pertama dikatakan di situ Allah selalu bersama, ada di samping kanan dia sehingga dia tidak goyah. Ada banyak peperangan yang dilakukan oleh Daud yang sebenarnya tidak masuk akal, tapi kenapa dia tidak goyah? Karena dia memandang kepada Allah. Sehingga ketika dia memandang musuh, dia berkata, engkau besar, musuhku engkau besar, tetapi tidak ada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah yang pernah menolong saya, yang pernah membela saya. Nah, kemudian dia berkata, akhirnya dia bersorak-sorak. Kenapa? Ayat 27 dalam Kisah 2, sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi walaupun sudah diponis mati, tetapi ketika Anda dan saya memandang kepada Allah, Allah akan mampu melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita sehingga saudara dan saya akan kuat. Lalu yang ketiga di situ dikatakan, dia memberitahukan jalan kehidupan melimpahi dengan sukacita. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kan kita ingat bahwa kadang kita seperti dikatakan oleh Amsal 14 bahwa terkadang kita berpikir jalan kita itu baik, padahal Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung yang menuju mahal. Nah, ketika kita memandang kepada Allah, Daud boleh menyaksikan bahwa dia akan menuntun kita di jalan kehidupan. Kita kembali kepada Korintus tadi. Alasan kenapa Paulus bersyukur, sekali lagi pertama, karena Allah itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Yang kedua, dalam bagian yang sama di ayat yang ketiga, kalimat yang terakhir, selain belas kasihan, Allah adalah sumber segala penghiburan. Saudara, apapun dilakukan oleh manusia, pelawak selucu apapun, ketika dia menghadapi masalah, dia tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Dia tidak bisa menghibur keluarga sendiri, penderitaannya. Tetapi saudara, apa saudara tahu? Allah itu adalah sumber penghiburan. Dia mengerti Anda menangis, dia mengerti Anda terpuruk, dia mengerti Anda tidak sanggup, tetapi dia sanggup memberi kekuatan yang baru. Sehingga kebenaran firman Allah mengatakan bahwa berkatnya selalu baru karena dia mengerti siapa saudara dan sejauh mana Anda tidak bisa menghadapi atau melangkah dalam hidup ini. Tetapi ketika saudara menangis di hadapan Tuhan, pemazmur bilang orang yang menabur sambil menangis, dia akan membawa hasil karena dia akan bersorak-sorak. Karena ada berkat, ada pertolongan Tuhan boleh menjadi bagian saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dalam sikap dalam keadaan galau dan penderitaan, saya mau berkata Anda jangan lari kepada narkotika. Jangan lari ke narkoba, jangan lari ke alkohol, jangan lari ke seks bebas. Itu hanya semu. Tetapi engkau datang kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan kita datang kepada Tuhan, ingat Matius 11 bicara, 15 bicara tentang tantangan Yesus. Marilah kepadaku yang lemah letih lesu beban berat, karena dia akan memberi kelegaan. Jadi artinya setiap orang yang memiliki masalah, setiap orang yang memiliki beban, setiap orang memiliki persoalan, kalau orang itu akan datang kepada Yesus, maka Yesus sendiri akan mampu menolong dan akan memberkati saudara dan saya dalam semua yang kita hadapi. Asalkan saudara, sekali lagi yang diperlukan dalam hidup saudara adalah bagaimana kita akan datang kepada Tuhan dan mau berserah kepada Tuhan, karena dia yang mampu menghibur saudara dan menolong saudara dalam semua yang saudara akan hadapi. Karena itu saya mau berkata, apapun yang saudara dan saya hadapi adalah hal yang sangat penting adalah saudara dan saya harus datang kepada dia yang sanggup menolong saudara, karena dia adalah sumber penghiburan. Kemudian yang terakhir ayat 10, dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan yang akan menyelamatkan kami, kepadanya kami menaruh pengharapan kami. Jadi Allah itu kenapa dia mampu bersyukur dalam penderitaan kepada Allah? Karena Allah penuh belas kasihan, karena Allah adalah sumber penghiburan, dan yang terakhir Allah adalah sumber pengharapan. Jadi berharaplah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang mampu menolong saya dan saudara, karena seperti dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 5, dia berbicara bahwa pada ayat yang ke-6 dan 7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kenapa kita punya harapan kepada Tuhan? Karena hanya dia yang mengerti persoalan saudara, gumul saudara, dan dia mengerti akan harapan-harapan yang saudara mau rindukan. Karena itu dia berkata, serahkanlah seluruh kehidupan saudara kepada Tuhan. Nah, ketika Allah adalah sumber berkat dalam belas kasihannya, dan dia sanggup menolong saudara dengan penghiburan dan memberi pengharapan, apa yang harus kita lakukan? Kalimat terakhir di ayat 11 dari konteks ini adalah, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur. Jadi kunci dari sini semua adalah belas kasihan Allah boleh terjadi, Allah bisa memberi penghiburan dan Allah bisa menjadi harapan kita. Yang kita lakukan adalah marilah kita selalu bersyukur apapun keadaan kita. Kebenaran firman Tuhan mengajak kita selalu bersyukur kendati pun itu di dalam penderitaan, karena lewat syukur itu maka belas kasihan Allah, penghiburan daripada Allah dan

kehidupan, sulu dan pedoman dalam hidup kami. Kami tahu ada pendengar-pendengar yang saat ini sedang dalam pergumulan karena penderitaan sakit penyakit. Engkau hadir di sana untuk memberi jawaban pertolongan. Jadikan Engkau sandaran mereka untuk mereka percaya di dalam Engkau ada belas kasihan, dan Engkau yang akan menghibur, dan Engkau menjadi satu-satunya harapan bagi kami. Karena itu mampukan kami bersuka cita di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu kami butuh kesembuhan, butuh mujizat. Kami tahu Tuhan, kami butuh kedamaian, kebahagiaan. Maka di atas semua kami hanya berharap bergantung kepada Tuhan. Semua apapun yang sedang dihadapi oleh pendengar, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Tuhan sanggup menolong kami. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan tolong pemerintah dari pusat sampai kampung-kampung, dihikmati oleh Allah untuk terus dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, bahkan seluruh elemen pemerintahan, bahkan kehidupan masyarakat. Kami serahkan dalam tangan teristimewa untuk daerah Kabupaten Sangihe. Tuhan memberkati RRI yang selalu menjadi sarana untuk keberkatan Tuhan bagi masyarakat. Kiranya memberkati pimpinan kru, bahkan hambamu yang mendampingi hambamu yang melayani pada pagi ini, pribadi, keluarganya, semua dalam hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.

rencana Tuhan. Rencana Tuhan selalu sempurna dan ajaib. Walaupun terkadang sulit dan terasa berat untuk dijalani, tetapi pasti indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai

Pendengar demikian tadi sudah kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama dengan Pendeta Markus Harikatang. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Markus Harikatang untuk firman-Nya di pagi ini. Semoga tentunya apapun yang dilaksanakan dalam tugas-tugas pelayanan, apapun itu, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Dan pendengar RRI, kiranya setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan boleh menjadi kekuatan, ya, penghiburan, bahkan pengharapan baru dalam menjalani hari-hari hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, selalu punya cara untuk menolong serta menguatkan kita tepat pada waktunya. Tetap semangat, tetap berharap dalam Tuhan, dan biarlah hati kita terus melekat hanya kepada Yesus, sumber damai dan kekuatan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Pendengar Harapan di Tengah Badai, lagu dari Rahel Mutiara featuring Steven, merupakan persembahan terakhir untuk Kidung-Kidung Rohani di pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Radio Nomor 1, Kelurahan Tonas 1, Kecamatan Tahuna Timur, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Nusa Utara.
1: Tentu dengan kondisi cuaca ekstrim ini, kami berharap bahwa masyarakat kita mewaspadai perubahan cuaca ini.
2: Inilah Warta Berita, Rabu 27 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Alfrina Tamarindang. Dampak cuaca ekstrim, warga di perbatasan Sangiha diminta waspadai gelombang tinggi dan bencana banjir tanah longsor.
1: Tentu dengan kondisi cuaca ekstrim ini, kami berharap bahwa masyarakat kita mewaspadai perubahan cuaca ini.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menghimbau masyarakat waspada terhadap perubahan cuaca yang cenderung ekstrim terjadi selang beberapa hari terakhir. Angin kencang, curah hujan dengan intensitas tinggi memerlukan kewaspadaan masyarakat, terutama yang bermukim di daerah yang rawan bencana seperti di bantaran sungai dan nelayan tradisional, agar mengurungkan niat untuk mencari ikan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sangihe, Wanula Besi, ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa selaku perangkat daerah teknis telah melakukan langkah antisipasi. Selain berupa himbauan, BPBD Sangihe juga melakukan pemantauan lapangan menyikapi kondisi cuaca, serta membuka posko 1x24 jam untuk menerima informasi dari wilayah.
1: Kabupaten Kepulauan Sangihe ini laboratorium dari bencana alam dalam situasi cepat sekali berubah. Beberapa hari lalu kita ada dalam musim kemarau, tiba-tiba kita terdampak dengan cuaca ekstrim, angin kencang disertai gelombang. Ini memang benar-benar harus diwaspadai oleh kita semua, mulai dari daerah aliran sungai karena curah hujannya cukup tinggi, kemudian bagi masyarakat kita yang sering menggunakan transportasi laut. Ini menjadi perhatian bersama untuk benar-benar kita mencermati kondisi ini. Kepada para nelayan, kami berharap melihat kondisi ini, dan untuk sementara kita tidak melakukan aktivitas yang lebih di laut karena memang cuaca ekstrim saat ini sedang melanda.
3: Lebesi berharap pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan, dan kampung proaktif menyampaikan setiap kondisi terkini di wilayah masing-masing. Jika terjadi kondisi kedaruratan, dapat segera diinformasikan agar secepatnya ada penanganan dari pemerintah daerah, sambil berharap masyarakat melakukan evakuasi mandiri demi meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Anton Lahaube melaporkan.
2: Kepala Kantor Kementerian Agama Sangihe, Dr. Andes Kusnadi, menyatakan, memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dalam diri manusia harus ada keikhlasan untuk berbagi sesama manusia.
4: Tapi kalau makna yang sesungguhnya adalah bagaimana diri kita sendiri itu ada sebuah keikhlasan kita untuk berkorban kepada orang lain.
5: Makna kurban sebagai bagian dari umat manusia yang diciptakan Tuhan setelah diberikan banyak berkat harus rela berkorban. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kusnadi, ketika diwawancara RRI Senin 25 Mei 2026 di ruang kerjanya. Ia mengatakan, dalam memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dalam diri kita manusia harus ada keikhlasan untuk berbagi sesama manusia.
4: Tapi kalau makna yang sesungguhnya adalah bagaimana diri kita sendiri itu ada sebuah keikhlasan kita untuk berkorban kepada orang lain, karena sesungguhnya di samping kita bisa hidup, di tengah-tengah di sekitar kita itu ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, maka kita disuruh untuk mengorbankan sebagian daripada rezeki yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang sesungguhnya makna yang paling hakiki.
5: Lanjut dikatakannya, jika dimanifestasikan makna kurban dikaitkan dengan Hari Raya Idul Adha, sebagai korban yang wajib berkorban adalah orang yang diberikan kelebihan saat hari raya. Intinya pada Hari Raya Idul Adha, korban sembelihan sapi, kambing, dan domba yang akan disalurkan harus tepat sasaran. Alexander Delenggade melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Nusa Utara RRI Tahuna.
2: Terima kasih Anda masih menyimak informasi lintas Nusa Utara RRI Tahuna. Kami hadirkan berita terakhir. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Gracia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup.
6: Ya, tentunya satu kehormatan buat kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dikunjungi oleh Mr. Cesar Gracia.
7: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat kunjungan istimewa dari City Administrator Kema Texas, Mr. Cesar Gracia, yang dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup. Kehadiran Mr. Cesar Gracia di Sangihe menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah daerah karena dinilai membawa harapan baru bagi pengembangan berbagai potensi lokal. Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, kepada RRI mengatakan, kunjungan Cesar merupakan suatu kehormatan bagi masyarakat Sangihe dalam rangka melihat secara langsung kondisi daerah serta mengeksploitasi berbagai potensi yang dimiliki di daerah.
6: Ya, tentunya satu kehormatan buat kita, masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, dikunjungi oleh Mr. Cesar Gracia, seorang seperti ya sekretaris daerah lah di Kema. Kemudian beliau adalah orang yang peduli dengan lingkungan, kemudian datang ke sini ingin melihat potensi-potensi kita, memberi saran, memberi masukan, dan juga kemungkinan ada kerjasama ke depan kita tidak tahu. Kita menunggu 3-4 hari ke depan, beliau sementara mengeksplor pulau ini.
7: Sementara Mr. Cesar Gracia di sela-sela kunjungannya menyampaikan, kehadirannya juga membantu pemerintah dalam mengeksplor potensi wisata di Sangihe.
8: So far, I can think of some. I need more time. I've just arrived. So I would like to review, but I think that there may be for education and also for sustainability. Maybe for some tourism, export, and to help the government.
7: Selain itu, Mr. Cesar Gracia juga dijadwalkan memberikan saran dan masukan terkait pengelolaan lingkungan, pengembangan wisata pendidikan, hingga peluang kerjasama yang dapat dilakukan di masa mendatang. Jumel Johannes melaporkan.

Nusa Utara, pagi ini kita ikuti berita utama. Dampak cuaca ekstrim, warga di perbatasan Sangiha diminta waspadai gelombang tinggi dan bencana banjir tanah longsor. Sekian warta berita lintas Nusa Utara, produksi Radio Republik Indonesia Tahuna. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alfrina Tamarindang menyampaikan terima kasih dan selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: Baik pendengar RRI, selain informasi untuk Anda tentunya dari Warta Berita Lintas Nusa Utara, kami juga punya informasi-informasi langsung dari reporter kami yang ada di lapangan. Kali ini kita menuju ke Pelabuhan Nusantara Tahuna. Di sana sudah ada rekan reporter Alexander Dalengka.
1: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Alexander.
2: Ya, selamat pagi Lian, juga mendengar. Hari ini Rabu 27 Mei 2026, saya akan melaporkan situasi terkini dari Pelabuhan Nusantara Tahuna, di mana pada pagi hari ini satu kapal tiba dari Manado, yakni KM St. Mary. Tepat jam 6.25, St. Mary tambat di Pelabuhan Nusantara Tahuna. Dan saat ini sementara embarkasi penumpang, dan ketika embarkasi penumpang, kendaraan pasar tidak diperbolehkan masuk. Ini tambah tadi jam 6.25 atau 26 tadi, St. Mary. Dan di Pelabuhan Kargo, tambah dua kapal, dari kapal Tol Laut Logistik Sentara 2, dan kapal Sabuk Sentara 109. Memang cuaca mendung ya, mendung. Ini ya akan menjurutkan kita untuk beraktivitas di sepanjang hari ini, di hari libur. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi sekali lagi, embarkasi penumpang, kendaraan pasar tidak diperbolehkan masuk. Dan ini dijaga ketat oleh petugas, baik dari KPP, dari Lanal Tahuna, dari Polres Kepulauan Sangihe. Para penjemput juga memanfaatkan waktu, apalagi para sopir ya, sopir baik di dalam kota maupun luar kota, memanfaatkan peluang yang ada, mereka juga naik atas kapal untuk menjadi penumpang. Dan sebentar malam dari Tahuna ke Manado, satu kapal, KM St. Mary. Ini juga cuaca sudah mulai mendung ini. Mudah-mudahan embarkasi penumpang ini tidak akan hujan dan aktivitas berjalan seperti biasa. Sekali lagi, sebentar malam dari Tahuna, satu kapal ke Manado. Dan di pelabuhan Tahuna paling ujung ini, sudah ada peralatan. Ini akan ada perbaikan dermaga, akan ada pelebaran dermaga. Ini sudah ada kapal barang yang sudah mengangkut material. Ini kapal Asia Putra mengangkut barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan perbaikan pelebaran dari dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna. Sekali lagi, meskipun libur, tetap semangat bersama Pro 1 RRI Tahuna. Lian.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda bisa menjangkau siaran kami Pro 1 RRI Tahuna, walaupun memang pagi ini mendung ya. Di saat kita juga akan memulai hari, memulai aktivitas, tetap semangat pendengar RRI. Dan tentunya mood kita tidak akan surut ya ketika cuaca mendung, tetapi kita tetap harus semangat tentunya di pagi ini di saat kita baru memulai aktivitas. Selamat berjuang untuk menjalani hari, dan buat Anda pendengar RRI yang sudah beraktivitas sejak subuh tadi, sudah sibuk bekerja di jalan, di pasar, di kebun, di laut, atau di pelabuhan, di mana saja berada, pendengar RRI tetap semangat dan jaga kesehatan. Pagi memang selalu menjadi awal yang baik untuk menata langkah, menyusun harapan, dan memulai kembali dengan energi yang baru. Apapun pekerjaan dan aktivitas hari ini, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa hasil yang baik. Pro 1 akan menemani terus pagi Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu terbaik yang tentunya siap menemani aktivitas Anda di pagi ini. Sekali lagi tetap semangat dan selamat beraktivitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kini, berbagai layanan RRI tahunan bisa Anda akses langsung melalui handphone. Layanannya tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar saniah produksi RRI tahunan, dan informasi publik dari website PPID RRI tahunan. Aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Ya, selamat pagi pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat. Hari ini 27 Mei 2026 dan merupakan hari libur nasional karena kita di Indonesia saat ini memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan sebentar pendengar RRI Pro 1 akan menghadirkan untuk Anda pada pukul 7 nanti, kami akan menghadirkan siaran langsung sholat Idul Adha untuk Anda dari Masjid Agung At-Taqwa Tidore. Untuk menantikan siaran langsung ini, kami menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

Pukul 6 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat ini pendengar RRI, kita akan mengikuti jalannya siaran langsung sholat Idul Adha dari Masjid Agung At-Taqwa Tidore. Kami bersama dengan reporter Milania Ramadhani.

pagi pendengar dan pemirsa RRI Tahuna dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di Masjid At-Taqwa Tidore, tempat umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Meskipun cuaca mendung dan sedikit hujan gerimis, namun tidak menyurutkan kehikmatan dan semangat dari masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Adha ini. Tentunya sejak pagi tadi, pemirsa, jamaah terus berdatangan hampir memenuhi satu ruangan masjid di Masjid At-Taqwa Tidore. Seperti yang terdengar pemirsa, lantunan takbir, tahmid, dan tahlil

0: Lil terus berkumandang dari dalam masjid mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menghadirkan suasana yang khusyuk penuh syukur di hari raya kurban ini. Pendengar dan pemirsa, saf-saf jamaah tampak telah tersusun rapi. Panitia juga terus menghimbau jumlah jamaah untuk meluruskan dan merapatkan saf menjelang dimulainya pelaksanaan sholat. Bisa saya informasikan pendengar dan pemirsa, bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat Idul Adha kali ini adalah Ustadz Haji Farid Tampi. Sementara untuk khutbah Idul Adha akan disampaikan oleh Khatib Salim bin Smith. Meskipun cuaca kurang bersahabat, suasana di dalam masjid tentunya tetap terasa hangat dengan kebersamaan umat muslim yang hadir untuk menunaikan ibadah dan mendengarkan pesan-pesan keagamaan yang akan disampaikan dalam khutbah nanti. Pendengar dan pemirsa, dalam beberapa saat ke depan pelaksanaan sholat Idul Adha akan segera dimulai. Mari kita ikuti bersama rangkaian ibadah di pagi yang penuh berkah ini.
1: Wa'ala ali Muhammad.

그방 Allahu akbar kabira. Wa subhan

0: الحمد.
1: Jemaah Salat Idul Adha yang dirahmati Allah, sebentar kita muzakarah salat, sama-sama kita belajar karena salat ini hampir sama dengan Idul Fitri, dilaksanakan setahun sekali. Jadi niatnya adalah usalli sunnatan Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Bagi yang tidak bisa melafazkan, berniat di dalam hati, saya berniat salat Idul Adha 2 rakaat mengikuti imam. Yang kedua, di rakaat pertama setelah takbiratul ula akan diselingi dengan 7 kali takbir. Dan di antara takbir diselingi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bangkit di rakaat kedua ada 5 takbir yang mengikuti takbir bangkit dari sujud atau bangkit dari rukuk. Ini mungkin bisa yang kita saya bisa kami sampaikan. Dimohon kepada jamaah semua kita berdiri mengatur saf. Saf kosong di depan diisi. Bagi jamaah yang ada di luar bisa mengisi saf yang masih kosong. Mari di tengah ini masih kosong.

Mari Bapak, di tengah ini, jangan berkumpul di depan pintu ini, masih ada di tengah ini, kosong.

0: talked about.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha yawmul idul lil muslimin wa ja'ala ibadul hajj wa idul adha min sya'airillah wa ahyaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
2: Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa alihim
0: al mabusu rahmatan lil alamin bashira wa nadhira wa da'iya illallah wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil adhim, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Ma'asral hadirin wa zumratal mu'minin, jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Tuhan semesta alam, dikarenakan kita semua yang hadir di tempat ini pasti merasakan betapa besar nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat itu tak akan bisa dihitung dalam angka dan angan-angan. Nikmat itu terus mengiringi setiap langkah kita dalam kehidupan. Untuk sama-sama kita syukuri, kita kuatkan serta wujud nyatakan melalui lisan, tindakan, perbuatan dalam keseharian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimat inilah yang harus kita tancapkan lahir dan batin, agar nikmat yang kita terima ini tetap akan abadi dan kita tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang padanya tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang mukmin yang sentiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sang Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Di antara nikmat yang tak bisa kita pungkiri saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, kesehatan, kesempatan yang senantiasa mengiringi sehingga kita bisa merasakan nikmat berhari raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan orang-orang yang sama-sama kita cintai. Nikmat ini harus kita iringi juga dengan menguatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi, dengan sepenuhnya menjalankan perintah-perintahnya yang suci dan meninggalkan larangan-larangannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin, Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal ini muncullah cinta dan juga kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah seperti sekarang ini. Kita melaksanakan sholat Id secara berjamaah, kemudian ibadah haji dan juga ibadah kurban. Kita berkumpul bersama-sama di masjid yang penuh keberkahan ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Id sebagai wujud penghambaan dan ketaatan. Semua berkumpul tanpa memandang status kehidupan. Semua sama di hadapan Allah dengan pembeda hanyalah ketakwaan. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari yang penuh takbir ini kita tidak hanya merayakan sebuah ritual penyembelihan hewan kurban, kita sedang membuka kembali lembaran sejarah iman yang panjang yang dimulai dari seorang hamba pilihan Allah, Nabi Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam teladan yang patuh kepada Allah, hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Quran surah An-Nahl 120. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Ibrahim bukan hanya seorang nabi, tetapi beliau adalah imam bagi umat manusia dalam tauhidan dan pengorbanan. Beliau berdiri teguh mempertahankan iman di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kemusyrikan. Ketika manusia tunduk kepada berhala dan kekuasaan dunia, Nabi Ibrahim justru mengajarkan keberanian untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah menjadikan beliau sebagai role model bagi manusia. Sosok panutan lintas zaman yang jejak perjuangannya terus dikenang hingga hari ini. Hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim hidup di tengah kekuasaan seorang raja yang zalim yang bernama Raja Namrud, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dalam suasana seperti itu, Nabi Ibrahim berdiri sendiri membawa satu kalimat, satu kalimat yang mengguncang kekuasaan dunia, La ilaha illallah. Beliau tidak membawa pasukan, tidak membawa senjata, tetapi beliau membawa kebenaran. Allah menggambarkan keberanian Nabi Ibrahim dalam berdialog dengan kaumnya. Qala ta'buduna ma tanfitun. Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat sendiri? Quran surah As-Saffat 95. Kisah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud adalah teladan epik tentang keteguhan tauhid dalam menghadapi penguasa tiran. Nabi Ibrahim menantang kesombongan, kesombongan Raja Namrud. Akibat keberaniannya itu, Nabi Ibrahim dihukum, dibakar hidup-hidup, dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat keselamatan sesuai dengan firman-Nya. Taba ya naru Kuni baddaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatanlah bagi Ibrahim. Quran Surah Anbiya 69. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Inilah pesan yang pertama. Pesan yang pertama dari Idul Adha ini, kebenaran tidak selalu menang secara logika manusia, tetapi selalu menang dengan pertolongan Allah. Hari ini mungkin kita tidak lagi melihat Namrud dalam wujud seorang raja yang duduk di singgasana, tetapi kita menyaksikan Namrud-Namrud yang baru yang hadir dalam berbagai bentuk kehidupan kita. Ada kekuasaan yang disalahgunakan untuk menindas dan memperkaya diri. Jabatan yang diagungkan seolah menjadi ukuran kemuliaan manusia. Uang yang diperlakukan seperti Tuhan yang menentukan benar dan salah. Serta hawa nafsu yang ditaati melebihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit hadirin, tidak sedikit manusia yang rela mengorbankan kejujuran demi jabatan, menggadaikan amanah demi kekayaan, bahkan melupakan halal dan haram demi kepentingan duniawi. Ketika kekuasaan membuat seseorang sombong, ketika harta melahirkan keserakahan, dan ketika nafsu mengalahkan hati nurani, maka sesungguhnya semangat Namrud sedang hidup kembali dalam diri manusia modern. Oleh karena itu hadirin sekalian, Idul Adha ini hadir bukan sekedar sebagai perayaan penyembelian hewan kurban, tetapi sebagai momentum untuk menyembeli sifat-sifat Namrud yang masih bercokol dalam diri kita. Kesombongan harus diganti dengan tawadu, keserakahan diganti dengan kepedulian, kebencian diganti dengan kasih sayang, dan hawa nafsu harus ditundukkan di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab hakikat kemenangan seorang, hakikat kemenangan seorang mukmin bukanlah ketika ia mampu menguasai orang lain, melainkan ketika ia mampu menaklukkan dirinya sendiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, setelah ujian api, Nabi Ibrahim melanjutkan perjalanan iman beserta Siti Hajar, istrinya, dan anaknya Nabi Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keteguhan keluarga ini dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman. Quran Surah Ibrahim 37. Bayangkan hadirin sekalian, seorang ibu ditinggalkan di sebuah lembah tandus yang sunyi, tanpa sumber air, tanpa pepohonan, tanpa manusia, dan tanpa jaminan kehidupan. Di hadapannya hanya hamparan padang gersang dan panas yang membakar. Di pelukannya ada seorang bayi kecil mungil, Nabi Ismail alaihissalam, yang menangis kehausan. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang tidak takut, siapa yang tidak cemas? Namun Siti Hajar menunjukkan kekuatan iman yang luar biasa. Ia tidak tenggelam dalam putus asa, karena hatinya yakin bahwa Allah tidak akan menelantarkan hambanya, sebagaimana Allah abadikan dalam Quran Surah Al-Baqarah 158. Inna Safa wal Marwa min sa'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah sebagian dari syiar Allah. Kisah Siti Hajar ini mengajarkan kepada kita bahwa tawakal bukan berarti dia menunggu mukjizat. Tawakal adalah bergerak, berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin sambil tetap menggantungkan hati sepenuhnya kepada Allah. Kadang pertolongan Allah datang bukan ketika kita menyerah, tetapi ketika kita terus melangkah dalam keyakinan dan kesabaran. Dari usaha seorang ibu yang tampak mustahil itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan air zam-zam Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, semoga Allah merahmati ibu Ismail, seandainya ia meninggalkan Zam-Zam, maka Zam-Zam akan menjadi mata airnya mengalir. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Hadirin yang dirahmati Allah, dari sini kita belajar. Belajar bagaimana air mata perjuangan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Jika kita melihat Indonesia hari ini, berapa banyak keluarga yang berjuang dalam kesempitan ekonomi, ketidakpastian hidup, tekanan sosial. Maka kisah Siti Hajar adalah cermin bahwa harapan tidak boleh mati meski dunia terasa tandus. Hadirin sekalian, ujian terbesar Nabi Ibrahim datang ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mengorbankan putra yang sangat ia cintai, Nabi Ismail alaihissalam. Perintah itu bukan sekedar ujian biasa, tetapi ujian tentang cinta, keikhlasan dan kepatuhan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama menanti kehadiran seorang anak, justru anak itulah yang diminta untuk dikorbankan di jalan Allah. Namun Nabi Ibrahim tidak membantah, tidak menunda, dan tidak meragukan perintah Tuhannya. Qad saddaqta ru'ya, inna kazalika nahdil muhsinin. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Quran Surah Saffat 105. Perintah itu adalah menyembeli anaknya Ismail. Anak yang telah lama dinanti-nantikannya harus disembeli. Sebelum Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah tersebut, beliau mengajak putranya untuk membicarakan perintah tersebut dan meminta pendapatnya. Pikirkanlah bagaimana pendapatmu wahai anakku, agar perintah tersebut dapat dipahami dengan kesadaran penuh, bukan sekedar paksaan. Ketakwaan luar biasa. Jawaban Nabi Ismail menunjukkan ketaatan dan keimanan yang matang. Beliau tidak menolak, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendukung perintah tersebut. Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah Saffat 102. Ketika keduanya berserah diri, Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar. Wa fadainahu bizbihin adzim, dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar. Quran Surah Saffat 107. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa setiap orang memiliki Ismail dalam hidupnya, sesuatu yang sangat dicintai, dibanggakan dan sulit untuk dilepaskan. Bisa berupa harta, jabatan, popularitas, ego, bahkan keinginan duniawi. Idul Adha mengajarkan bahwa seseorang mukmin harus siap mengorbankan apapun yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab keimanan sejati lahir ketika cinta kepada Allah menjadi yang paling utama di atas segala-galanya. Dari peristiwa inilah ibadah kurban disyariatkan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak ada amalan manusia pada hari nahr yang lebih dicintai Allah selain menyembeli hewan kurban. Hadis riwayat Tirmizi. Namun beliau juga menegaskan, layyanallahu lahumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Quran Surah Al-Hajj 37. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, kurban bukan sekadar ritual penyembelihan hewan, tetapi sebuah pelajaran besar tentang penyucian hati dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik tetesan darah kurban ada pesan agar manusia belajar menyembelih kesombongan yang membuat diri merasa paling benar, menyembelih ego yang selalu diingin diutamakan, menyembelih kerakusan yang tidak pernah merasa cukup, serta menyembelih cinta dunia yang berlebihan hingga melalaikan akhirat. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan sejati bukan hanya apa yang keluar dari tangan kita, tetapi juga apa yang berhasil kita keluarkan dari hati kita. Sebab banyak orang yang mampu menyembelih hewan kurban, tetapi belum tentu mampu menyembelih hawa nafsunya sendiri. Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan sejati adalah ketika kita mampu mengalahkan kesombongan, keegoisan, iri hati, dan segala sifat buruk dalam diri. Karena hakikat kurban bukan sekedar darah dan daging yang sampai, melainkan keikhlasan dan ketakwaan yang tumbuh di dalam hati. Maka jadikanlah Idul Adha. Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, serta menumbuhkan rasa peduli kepada sesama. Belajarlah, belajarlah untuk memberi tanpa menghitung, membantu tanpa mengungkit, dan berkorban tanpa menuntut balasan. Sebab sejatinya orang yang paling mulia bukanlah yang paling banyak hartanya, tetapi yang paling tulus hati dan paling besar manfaatnya bagi orang lain. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, hari ini kita hidup di sebuah negeri yang dianugerahi Allah dengan kekayaan yang luar biasa. Tanahnya subur, lautnya luas, sumber daya alamnya melimpah. Semua itu adalah nikmat besar yang seharusnya melahirkan rasa syukur, persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Namun di balik segala anugerah tersebut, bangsa ini juga sedang menghadapi berbagai ujian, ujian yang tidak ringan. Kita masih menyaksikan ketidakadilan, hak sebagian masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, berita tentang korupsi masih terus terdengar, merusak kepercayaan, menggerogoti amanah, dan melemahkan sendi-sendi keadilan. Di sisi lain, kesenjangan sosial masih terasa lebar. Sebagian kecil masyarakat hidup dalam kemewahan, sementara sebagian lainnya masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling dasar. Tidak hanya itu hadirin, kita juga sedang menghadapi krisis kejujuran dan menurunnya rasa tanggung jawab moral. Nilai amanah dan integritas seringkali tergeser oleh kepentingan sesaat. Banyak orang ingin menikmati hasil, tetapi enggan menjalani proses pengorbanan. Banyak yang menginginkan jabatan, tetapi tidak siap menjaga kejujuran. Banyak yang ingin kaya, tetapi melupakan amanah dan halal haram dalam mencari harta. Akibatnya hadirin, semangat pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama perlahan mulai memudar. Sikap individualisme semakin menguat, sementara rasa empati semakin menipis. Kita menyaksikan maraknya penyalahgunaan kekuasaan, rusaknya adab pergaulan, hilangnya rasa malu, hingga terjadinya pelecehan seksual yang melukai martabat manusia. Fenomena ini menjadi tanda bahwa sebagian manusia mulai kehilangan nilai takwa dan penghormatan terhadap sesama. Di tengah situasi inilah keteladanan Nabi Ibrahim menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Ibrahim mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari pengorbanan. Kemuliaan tidak dibangun di atas kerakusan dan kesombongan, melainkan di atas keikhlasan, kejujuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, Idul Adha ini harus menjadi momentum untuk membangkitkan kembali nilai pengorbanan, kepedulian dan penghormatan terhadap sesama manusia. Semangat kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih kesombongan, ego, kerakusan dan hawa nafsu yang merusak kehidupan. Semua ini menjadi cermin bagi kita bersama bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kekayaan alam dan pembangunan fisiknya, tetapi dari sejauh mana nilai keadilan, kejujuran, amanah dan pengorbanan benar-benar hidup dalam kehidupan masyarakatnya. Sebab bangsa yang kuat bukan hanya dibangun oleh kemajuan materi, tetapi juga oleh akhlak dan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim, kesabaran Siti Hajar, dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga Allah membersihkan hati kita dari kesombongan, memperkuat persaudaraan di antara kita, serta menjadikan negeri ini negeri yang dipenuhi keadilan, keberkahan, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mampu meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran Siti Hajar, dan ketaatan Nabi Ismail. Semoga Allah sentiasa membersihkan hati kita dari sifat kesombongan, kebencian, iri hati, dan segala bentuk kepicikan jiwa. Memperkuat tali persaudaraan, mempererat kerukunan serta persatuan di antara kita, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun golongan. Semoga negeri ini menjadi negeri yang dipenuhi keadilan yang nyata, kedamaian yang menenteramkan, keberkahan yang melimpah, serta rahmat dan kasih sayang Allah yang sentiasa mengalir bagi seluruh penduduknya. Jadikanlah setiap pengorbanan dan amal ibadah yang kita lakukan sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan ketakwaan, serta menghadirkan manfaat bagi sesama manusia yang ada di kolong langit ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu inna

warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Tahuna dimanapun Anda berada, selesai sudah pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di Masjid At-Taqwa Tidore yang telah berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh khusyuk. Pendengar dan pemirsa, sholat Idul Adha yang dipimpin oleh Ustadz Haji Farid Tampi, sementara untuk khutbah Idul Adha disampaikan oleh Khatib Salim bin Smith, mengingatkan umat muslim tentang pentingnya keikhlasan, pengorbanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Cuaca cukup cerah pemirsa dibandingkan 2 hari yang lalu yang memang terguyur hujan dan gerimis, tetapi alhamdulillah hari ini untuk pelaksanaan sholat Idul Adha cukup cerah. Usai pelaksanaan sholat, jamaah tampak saling bersalam-salaman dan juga bermaaf-maafan, sementara sebagian lainnya masih berbincang dan bersilaturahmi di dalam maupun di sekitar masjid. Pemirsa dan pendengar RRI Tahuna dimanapun Anda berada, segenap kru RRI Tahuna yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta senantiasa melimpahkan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Melania Deva Ramadhani melaporkan langsung dari Masjid At-Taqwa Tidore untuk Radio Republik Indonesia RRI Tahuna, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, khususnya kaum muslimin dan muslimat, demikian tadi sudah kita ikuti bersama jalannya siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Agung At-Taqwa Tidore. Dan saat ini di menit ke-49 lepas dari pukul 7 pagi, kembali lagi bersama dengan Pro 1 RRI Tahuna. Kami lanjutkan kebersamaan menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami hingga pukul 8 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saat ini kita bergabung dengan program A3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta.
2: Allahu